0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Banda Aceh, this girl.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. .6 Jati FM.
3: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
4: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
3: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
4: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
3: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
4: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
3: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
4: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
3: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
4: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
3: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
4: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa.

0: informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
5: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami.
4: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 28 Juni 2026. Kembali lagi bersama Sapana di sini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi, Rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga semua selalu dalam keadaan bahagia. Buat Rekan Jati, mungkin di pagi hari ini sudah banyak sekali yang memulai aktivitasnya. Mungkin di pagi ini sudah pada produktif nih, pada olahraga, jalan santai, berlari, atau mungkin lagi bersepeda. Atau juga mungkin dari Rekan Jati sudah ada yang bersiap-siap nih untuk pergi ke suatu tempat, atau mungkin masih di rumah lagi beres-beres mempersiapkan agar nanti kalau pergi sudah rapi, atau juga mungkin ada yang lagi santai-santai saja sambil menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini. Buat Rekan Jati, apapun aktivitas Anda, dan kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih sudah selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Dan tentunya Rekan Jati kembali lagi di sini bersama Savana di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati seperti biasa di hari Minggu, dan tepatnya hari ini edisi 28 Juni 2026. Seperti biasa Rekan Jati dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata, dan juga Savana bakalan muterin nomor-nomor bagus juga tentunya. Dan juga buat Rekan Jati di sini yang mau bergabung bersama Savana bisa langsung seperti biasa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, Rekan Jati hari Minggu memang selalu punya suasana yang agak berbeda, di mana Rekan Jati jalanan mulai ramai, aroma sarapan masih terasa dan tawa anak-anak terdengar lebih sering. Apalagi Rekan Jati sekarang masih dalam suasana liburan sekolah, momen yang paling ditunggu-tunggu anak-anak setelah berbulan-bulan belajar di kelas. Jadi Rekan Jati seperti biasa setiap hari Minggu Sapana akan mengajak Rekan Jati untuk jalan-jalan atau merekomendasikan tempat-tempat berwisata. Tapi hari ini Sapana mau mengajak Rekan Jati ke salah satu tema yang cocok sekali dengan suasana anak-anak yang libur sekolah saat ini. Dimana Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk merekomendasikan tempat jalan-jalan bersama anak-anak saat liburan sekolah, bukan sekedar liburan tapi membangun kenangan. Karena ternyata Rekan Jati bagi anak-anak, liburan bukan hanya soal pergi ke tempat yang jauh atau mahal. Yang paling mereka ingat justru adalah waktu yang dihabiskan bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, bersama abang, atau bersama seluruh keluarga. Jadi di pagi ini Rekan Jati, Sapana akan berbagi rekomendasi tempat-tempat yang ramah dengan anak-anak. Seru juga untuk orang dewasa, lalu aman sekaligus edukatif. Dan tempatnya ini Rekan Jati ada di area Aceh dan juga sekitar. Tapi Sapana bahas Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, karena ada banyak sekali rekomendasi tempat wisata hari ini. Ada satu nomor bagus darinya Survey Sunday Beach.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang tempat rekreasi saat liburan sekolah yang paling cocok untuk anak-anak. Dan tempatnya ini rekan Jati berada di daerah Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Yang pertama rekan Jati ada Taman Rusa Aceh Besar, di mana wisata edukasi yang asri. Kalau bicara tentang tempat wisata yang ramah anak nih rekan Jati, salah satu destinasi yang sangat layak masuk daftar liburan adalah Taman Rusa Sibreh Aceh Besar. Di mana rekan Jati, tempat ini menawarkan suasana yang tenang dengan pepohonan yang rindang dan juga udara yang masih sangat segar. Dan cocok sekali nih rekan Jati bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain tanpa harus berada di keramaian pusat kota. Dan yang paling menarik juga rekan Jati tentu saja adalah keberadaan rusa-rusa yang bisa dilihat dari dekat. Bagi anak-anak bisa melihat hewan secara langsung, tentu memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya melihat melalui buku atau layar gawai. Dan rekan Jati, disinilah liburan menjadi proses belajar anak-anak juga. Bisa mengenal satwa, belajar menyayangi makhluk hidup, sekaligus memahami pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Selain itu rekan Jati, area taman yang luas membuat anak-anak lebih leluasa bergerak. Mereka bisa berjalan santai, berlari kecil, menikmati pemandangan, dan juga sementara nih sebagai orang tua pun dapat menikmati suasana yang menenangkan.

Dan bukan jadi di sini yang mau sharing-sharing bersama Savana, tentunya mau berbagi tentang tempat-tempat destinasi wisata rekomendasi atau juga mau request nomor-nomor bagus. Bisa langsung di sini seperti biasa di 08 11 68 2 10 36 atau di 0651 4 10 36. Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.

Dan juga Rekan Jati, hal menarik kenapa Sapa merekomendasikan Taman Rusa ini sebagai tempat rekreasi yang paling cocok apalagi saat liburan sekolah Rekan Jati. Karena Rekan Jati bisa menjadi ruang berkualitas untuk membangun kedekatan bersama keluarga, apalagi bersama anak-anak Rekan Jati. Karena yang diingat anak-anak beberapa tahun ke depan mungkin bukan harga tiketnya, tetapi momen ketika mereka tertawa melihat rusa mendekat, menggenggam tangan keluarga, dan menghabiskan waktu bersama tanpa terganggu tugas-tugas sekolah. Dan Rekan Jati Sapana akan kembali lagi, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Harry Style as it was. Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang tempat-tempat rekreasi, rekomendasi saat momen liburan sekolah bersama anak-anak. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat bahas Rekan Jati ruangan tempat terbuka hijau, apalagi ada satuannya seperti Taman Rusa di Aceh Besar atau di Sibreh Rekan Jati. Kali ini Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas satu rekomendasi tempat yang cocok sekali untuk mengajak anak-anak bermain, yaitu Pantai Berpasir Putih Rekan Jati. Tapi Rekan Jati sebelum Sapana bahas, Sapana angkat dulu satu penelpon kita di pagi ini, dan bisa langsung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Langsung saja Rekan Jati kita angkat penelpon pertama kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo juga adikku, waalaikumsalam.
0: Widih, Rekan Jati ada kakakku, Kak Zubi Zubi nih di pagi ini. Gimana kabarnya, Kak Zubi Zubi?
1: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Sabang gimana nih Kak pagi ini?
1: Ada hujannya, enggaknya nih, udah berhenti hujannya, gerimis tadi. Masalahnya Kak Azu lihat dari belakang rumah Kak Azu potensi untuk turun hujan kayaknya ada.
0: Ada.
1: Kalau Kak Azu lihat ke arah depan rumah potensi hujannya sedikit. Kayaknya
0: sedikit.
1: Ragu-ragu Kak.
0: Oh iya. Hujan makan. Tapi memang kemarin kan Kak sempat juga Sawana kayak lewat di daerah Pango. Pas Sawana.
1: Oh itu kampung. Itu dekat kampung gak sih, kenapa di Pangong?
0: Enggak, maksudnya Sapana ngerasa juga hal yang sama, sebelah hujan, sebelah enggak. Jadi kan Sapana tinggal di Batoh. Sapana pulang lewat.
1: Sapana kan di Batoh.
0: Iya, Sapana pulang lewat dari ini, dari Pango itu kan, dari
1: Jepang.
0: Iya, betul. Nah, jadi pas di bawah itu kan Sapana harus muter balik kan Kak ke arah pagar air, tapi muter balik ke Lungbata. Nah, daerah pagar air tuh hujan, tapi pas Sapana masuk udah ke area ini Lungbata enggak hujan.
1: Itu kayak semalam Kak Azu. Kak Azu semalam kan pergi ke SPBU Kota Sabang.
0: Iya.
1: Kak Azu mau memasuki daerah Tapak Gajah
0: gitu. Mm-hmm.
1: Itu udah mulai rintik-rintik, hujannya udah mulai deras terus semakin Kak Azu maju kan.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya kontrol, soalnya SPBU-nya hampir dekat.
0: Mm-hmm.
1: Udah lah, hujan. Waduh, lebat juga hujannya.
0: Iya, makanya pas Sapana ini kan, Sapana udah lah kayak basah gitu kan. Pas Sapana nyampe teman Sapana, loh kok basah gitu, padahal di sini loh kering-kering aja. Emang mandi kata mereka. Makanya Sapana kayak udah beda ini, beda dimensi kan. Jadi kayak ngerasa kenapa ya aku kok hujannya cuma di sana gitu.
1: Sama gitu juga kan, suami Kak Zu nunggunya di rumah keponakannya di daerah Kito gitu kan.
0: Iya.
1: Kito. Iya. Kalau Kito ya. Sudah. Habis itu daerah kota lah. Nah, itu katanya kok kenapa kali sih? Kata beliau kan. Hujan ya di bosan. Hah? Heran beliau, soalnya waktu Kak Azu keluar dari daerah SPBU tuh, daerah kota lah bisa dibilang.
0: Iya.
1: Itu aspalnya kering-keringnya.
0: Iya Kak, kering-sekering-keringnya. Makanya Sapana kayak, pas Sapana, kan kalau pagar air itu masih Aceh Besar ya?
1: Iya.
0: Makanya pas masuk Banda Aceh, jadi kayak orang tuh ngeliatin, bukan orang sih, lebih ke temen Sapana kan, ngetawain Sapana. Jadi kayak, loh kok basah gitu, kalau tahu hujan kenapa gak pakai mantel katanya kan. Lah kan hujannya cuma setengah, Sapana bilang, di sana tadi gak hujan, tiba-tiba di sini hujan kayak hujan lokal gitu ya. Makanya Kak. Tapi di pagi ini Sapana kayak dengar suara kakak tuh kayak agak bindeng, apa gara-gara hujan itu?
1: Kebetulan berapa hari ini Kak Zu ada masalah di perongkongan.
0: Oh iya, kayak yang kakak bilang kemarin ya. Tapi kan kakak hari juga, ini suaranya tuh kayak berasa banget bedanya.
1: Beda, tapi orangnya masih yang sama, rasanya juga masih yang sama.
0: Asik. Emang ada-ada saja kakak aku ini.
1: Kan suaranya beda, beda sedikit.
0: Iya, tapi orangnya sama. Iya, betul sekali.
1: Beda tetap.
0: Oh iya, saking nanyakin kabar sama soal hujan, Sapan sampai lupa nih pembahasan hari ini. Sapan hari ini ngebahas tentang ini Kak, tempat rekreasi yang cocok buat bawa anak-anak, apalagi sekarang kan momentumnya masih libur sekolah ya Kak.
1: Iya benar.
0: Kira-kira Kak Zubi-Zubi bawa anak Kak Zubi-Zubi kemana nih?
1: Kak Zul lebih aman di Pulau Kapuk aja lah, lebih aman soalnya. Jadi aman, selain aman, dompet juga aman.
0: Dompet itu juga aman. Tapi Sabana masih keinget yang soal kemarin, yang tentang manajemen keuangan, yang tentang tetap ya harus berangkas itu tidak boleh kosong gitu.
1: Suatu pulang jangan kecil-kecil, capek lagi cari, aduh ini uang nggak ada lagi, kerja lagi, ngapain juga kita kemarin, nggak capek liburan.
0: Iya, pasti betul. Pasti kan
1: liburan, waktu pulang, waktu jadi pergi ke pantai. Pulang pasti walaupun kita cuma duduk-duduk, lihat orang lari sana, berenang sini, capek juga. Apalagi cek kami, para ibu-ibu, makanya kayak itu kalau diajak sama orang untuk, apa, kan rame nih, kadang-kadang tetangga yang ngajak, yuk. Minggu ni tanya kita ke pantai meramin, istilahnya meramin lah di sana. Udah kita masak capek di sana juga, walaupun di sana senang-senang, pulangnya alah
0: capek lagi.
1: Lagi pula pun alhamdulillah anak Kak Zu bukan yang apa tipe kuat pergi ya.
0: Iya. Malam baru udah gede juga kan.
1: Ya, kayak semalam sebenarnya ada konser di kota Sabang.
0: Oh iya.
1: Menyambut ulang tahun kata orang sih, itu lah waktu kaji kehujanan itu, kata orang katanya di masjid. Ada di Tugu Merah Putih kan. Jadi kita lihat konser, apalagi kita lihat konser di masjid. Enggak, bukan selera adik cuma dayang.
0: Oh iya, mantep lah ya.
1: Kalau di apa Dea apa Dea?
0: Dea.
1: Kemarin konser di Polda siapa? Dea.
0: Oh Gea Indrawari ya.
1: Itu adik mau mak katanya.
0: Tapi pas lagi nggak di Banda Aceh kemarin ya Kak.
1: Ya nggak ada. Udah, tapi dia ada lewat juga di live TikTok-nya salah satu penonton gitu ya. Ya,
0: berarti
1: nggak ada nonton.
0: Berarti Kak Zu lagi liburan sekolah ya, udah gitu menikmati saja momen bersama keluarga di rumah.
1: Sebenarnya banyak sekarang sarana untuk objek wisata yang nggak mesti di pantai ya. Karena banyak yang di ya kayak di Lamatu itu kan ada yang satu nama ICG apa nama itu yang panoramanya persawahan itu.
0: Iya, yang di dekat ini kan yang banyak orang makan gorengan.
1: Itu gorengan nggak tahu juga kan, juga belum pernah ke situ soalnya.
0: Iya, tapi Sabana pernah mau diajakin temen ke sana, ada rencana mau ke sana, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Memang sunsetnya secantik itu di sana.
1: Makanya nggak mesti kawasan pantai, jangan selalu di situ. Jadi menurut Kak Zu aman, tapi kalau yang namanya udah mau, naasnya juga. Walaupun kita di rumah ya, kalau di saat kita memang kecelakaan aja.
0: Iya betul.
1: Kita kan nggak bisa kecelakaan. Jadi ya kalau yang aman, yang jelas kalau kita bawa anak-anak jangan lepas dari pantauan kita, itu aja.
0: Iya betul. Baru kalau bawa anak-anak pastikan.
1: Bawa anak-anak bawa ke tepi jurang.
0: Iya.
1: Walau tanpa pengawasan kita
0: bahaya.
1: Aman sebenarnya. Enggak, yeah. Kalau enggak kita pantau ya bahaya. Tapi kalau kita pantau, kita jaga, lebih aman lagi kita ikat anak kita dengan kita ya. Takutnya bukan anaknya yang jatuhnya, mama atau bapaknya yang jatuh.
0: Oke deh kakakku.
1: Itulah yang penting, yang kalau kita bawa anak-anak ataupun keluarga kita, jangan pantau anaknya juga. Istrinya yeah. juga pantau lah.
0: Yeah.
1: Kita pantau anak kita. Kita ganggu sama orang lain, bahaya juga
0: ya kan? Aduh, udahlah, udah tuh.
1: Biasanya kalau yang jaga-jaga anak tuh biasanya ibu-ibu nih.
0: Iya.
1: Ibunya jaga anaknya, bapaknya lagi jaga yang lain.
0: Astagfirullahaladzim. Udah gak cukup, cukup. Oke deh kakakku, berarti di pagi ini udah DPR nih ya?
1: Kalau DPR kayaknya siang ini aman.
0: Aman nih ya. Oke.
1: Soalnya kalau suami Kak Zu pun siang ini nggak pulang. Beliau kerjanya pulang sore.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau Kak Zu sama anak Kak Zu aman. Apa anak kadarnya bisa kami aman.
0: Oke, siap.
1: Kalau nggak ada menu pun mie instan pun jadilah kami berdua.
0: Oke deh kakakku.
1: Kalau gak ada pak bos aman nih, gak usah masak pun aman nih.
0: Iya, kalau gak ada pak bos oke okay aja gitu ya.
1: Oke aja, aman
0: deh. Oke deh kakakku, di pagi ini udah sharing-sharing juga tadi soal itu, soal cuaca juga yang gak menentu, tiba-tiba basah. Enaknya pagi-pagi gini dengerin lagu nih kak. Kak Zubi-Zubi mau dengerin lagu apa nih di pagi ini? Oh, ya.
1: Ini tiba-tiba terlintas, tapi aku lupa, kok bisa lupa nih siapa ini?
0: Aduh, sering kali kayak gitu.
1: Ya. Yang ini, Kupeti Bintang.
0: Kupeti, Sheila on 7 kan?
1: Oh, Sheila on 7. Aduh, lupa, maaf, makasih ya.
0: Oke, kakakku, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Soalnya mau petik bintang gak nampak nih di langit.
0: Aduh, harus lompat lebih tinggi, kak, karena jodulnya melompat lebih tinggi.
1: Aduh, gak tanggung, gak tanggung, berat dengan dosa, kayak gak tanggung lagi lompat nih.
0: Enggak. Oke deh, salam-salamnya buat siapa nih kakakku?
1: Oke, berhubung udah lama nih, ngomong udah 11 menit. Nah, Stefana. Stefana, oh ya boleh nanya nggak?
0: Apa tuh?
1: Ini hari Minggu nih.
0: Mm-mm.
1: Ada rencana kemana entar sore?
0: Stefana tipikal yang kayak... kadang kalau sama teman-teman tuh ada yang model direncanakan. Tapi kalau misalnya kami rencanakan itu... keseringan nggak kejadian. Tapi kalau kami udah tipikal satu jam sebelum berangkat itu langsung dadakan, gas, udah siap-siap langsung jalan. Nggak tahu, pokoknya langsung aja gitu kak. Apalagi sekarang kan tipikal apa-apa kirim-kirim video gitu sama temen kan. Mau kesini nggak? Kalau dirasa cocok, langsung jalan. Kalau dirasa kayak beda, cari opsi lain. Tapi kalau misalnya direncanakan tuh kak, kayak cocokin waktu aja, cocokin jadwal aja sama temen tuh susah kali. Tapi kalau misalnya dadakan, lagi kosong gak, udah ngumpul.
1: Iya, kadang-kadang kosong kita kawan yang gak kosong.
0: Iya betul. Sopana sekarang udah lebih tipikal yang gimana ya, main sama temen tuh harus ada demi memelihara kewarasan.
1: Kapan lagi Sapana? Ntar kalau Kak Zu udah berumah tangga, kesempatan untuk ngumpul itu udah.
0: Iya betul. Sapana suka.
1: Apalagi kalau okelah, kalau Sapana setelah married itu mungkin di situ standby di Kota Banda Aceh kan.
0: Mm-hmm.
1: Bisa jadi mungkin nanti dibawa sama pasangannya ke Papua atau ke Pakistan.
0: Aduh, jauh kali ya.
1: Jadi kan nggak ada kesempatan lagi untuk ngumpul-ngumpul.
0: Memang iya betul.
1: Teknologi bisa video call, tapi seru-serunya video call lebih seru lagi kalau kita
0: lebih seru lagi ketemu. Betul sekali kak. Sapana juga sama teman-teman ngerasain hal yang sama kayak gitu. Sapana tuh tipikal orang yang suka juga ini reuni, ketemu gitu kan. Jadi tapi tipikalnya jangan dijanjiin, jangan di jauh-jauh hari, soalnya nggak kejadian nanti.
1: Benar.
0: Oke deh.
1: Apalagi ya? Udah habis lah, gak usah lagi lah.
0: Oke kakakku.
1: Bahan ngomongan Kak Zu di radio sebelah mana? Di sebelah belum masuk kan?
0: Aduh. Salam-salamnya nih buat siapa?
1: Oke lah, salam buat. Ini Kak Zu nih ada yang pantau gak Kak Zu? Nanti dia lapor gak di radio sebelah nih. Soalnya setiap Kak Zu ngomong di radio ini, radio itu, laporan pasti sampai di radio Penayung nih.
0: Aduh. Salam-salam ya nih kak.
1: Oke lah, mungkin buat anak rantau, alias Bang Rian, alias Komandan Rian.
0: Sabana juga anak rantau loh.
1: Oh ya, iya ini anak rantau alias Rian alias Komandan. Pak Komandan yang ada di mana ya? Lamate.
0: Oh, di Lamate.
1: Iya. Mungkin apa yang saya ngomongin jangan bilang di sana, yang malu saya di sana.
0: Aduh.
1: Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu buat Pak Komandan Rian. Mudah-mudahan beliau soalnya mau ditugas pindahkan ke Provinsi Serangga, mudah-mudahan beliau betah juga di sana.
0: Amin.
1: Jangan lupa juga kunjungi kami di sini ya.
0: Amin.
1: Dan buat Sapana, sukses selalu Sapana.
0: Siap kakakku.
1: Mudah-mudahan nanti, oh ya, nanti sore kata Pak Erik katanya ngopi bareng nanti.
0: Wih, udah dikabarin Kak Zubi-Zubi tadi ya?
1: Belum, itu kan ide Kak Zubi doang.
0: Padahal kayaknya bilang,
1: iya, mungkin yang Kak Zubi bilang sekarang di udara kan. Mm-mm. Satu tamparan keras bagi Pak Erik.
0: Aduh.
1: Iya juga ya, udah lama nih gak ajak anak buah ngopi ya udah.
0: Oke deh kakakku.
1: Oke lah adikku, Kak Zubi permisi ya.
0: Siap.
1: Lagu ada kan?
0: Ada dong.
1: Oke, mainkan musiknya.
0: Siap.
1: Oke, Kak Zubi permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan jadi baru saja ada Kak Zubi dari Sabang. Terima kasih untuk Kak Zubi yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Semoga Kak Zubi selalu sehat, selalu lancar rezekinya dan tentunya selalu bahagia. Dan Sopan akan kembali lagi rekan jadi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus darinya Kak Zu, darinya Sila on Seven. Special request darinya Kak Zu, melompat lebih tinggi. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati masih ngebahas tentang tempat-tempat rekomendasi rekreasi saat momen liburan sekolah. Cocok sekali ini rekan jati, dan ada satu tempat yang memang sangat-sangat disenangi sekali oleh anak-anak dan juga bahkan oleh orang tua. Di mana rekan jati ada pantai berpasir putih, tempat bermain favorit saat liburan sekolah. Jadi rekan jati, kalau liburan sekolah identik dengan bermain air dan pasir, maka daerah kita Aceh punya banyak sekali pantai. Dan pantainya sangat indah rekan jati, tentunya berpasir putih yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya rekan jati di area Aceh Besar dan Banda Aceh ada Pantai Lampu dan Pantai Loenga, tepatnya di Aceh Besar rekan jati, yang selalu menjadi favorit keluarga saat akhir pekan maupun musim liburan. Di mana nih rekan jati, pantai menjadi tempat yang sederhana tapi hampir selalu berhasil membuat anak-anak bahagia dan juga orang tua bahagia. Di sana rekan jati bisa berlari di atas pasir, membuat istana pasir, mengumpulkan kerang, atau sekedar bermain ombak di tepian pantai dengan pengawasan orang tua. Dan yang menariknya lagi rekan jati adalah banyak sekali aktivitas seperti ini ternyata punya manfaat, di mana bermain di alam terbuka membantu anak melatih kreativitas, keberanian, kemampuan bersosialisasi sekaligus mengurangi waktu menatap layar gawai. Dan mereka belajar bahwa kesenangan tidak harus selalu datang dari permainan digital.

Sementara itu rekan jati bagi orang tua, duduk di tepian pantai juga sangat-sangat menyenangkan, apalagi piknik-piknik sederhana rekan jati. Dengan menikmati semilir angin laut dan suara deburan ombak bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat setelah rutinitas sehari-hari. Liburan pun menjadi momen yang menyenangkan bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga. Namun lagi-lagi rekan jati, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Saat mengajak anak bermain di pantai, keselamatan harus menjadi prioritas. Pastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan orang dewasa, tidak bermain terlalu jauh ke tengah laut dan mengikuti aturan yang diimbau dari petugas sekitar pantai. Dan tentunya masih sama Anda tunggukan atensi Anda di sini, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Sapana akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus darinya American Authors, Best Day of My Life, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi, apa namanya?
4: Membangun masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
5: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya. Triad, hidup adalah perjuangan. Dan juga rekan, jadi masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat rekreasi saat liburan sekolah. Kalau tadi rekan, jadi liburan sekolah bukan hanya tentang tempat bermain saja, tapi juga rekan, jadi tentang kesempatan untuk menambah wawasan. Salah satunya destinasi yang sangat layak dikunjungi bersama anak adalah PLTD Apung di Banda Aceh. Di mana rekan jati di sini bisa belajar sejarah dan mitigasi bencana bersama anak-anak. Tempat ini rekan jati bukan sekedar objek wisata, melainkan saksi bisu dari dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Di mana rekan jati kapal pembangkit listrik berbobot ribuan ton ini terseret gelombang hingga beberapa kilometer dari laut. Dan kini menjadi pengingat akan salah satu pariwisata paling bersejarah di Aceh. Jadi rekan, jadi ketika mengajak anak-anak ke sini, orang tua bisa memperkenalkan sejarah dengan cara lebih nyata. Dan anak-anak dapat melihat langsung bagaimana kekuatan alam bekerja sekaligus memahami bahwa di balik musibah ada kisah tentang ketabahan, gotong royong, dan semangat untuk kembali bangkit. Dan yang menariknya rekan jati adalah kawasan PLTD Apung juga dilengkapi dengan berbagai informasi mengenai tsunami dan langkah-langkah mitigasi bencana. Jadi rekan jati anak-anak bisa belajar apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, mengenali jalur evakuasi, serta memahami pentingnya tentang situasi darurat. Dan juga tentunya rekan jati di sini masih sabar tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-4106 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kalau ngomongin tentang PLTD Apung, rekan jati, pelajaran seperti ini sangat berharga dan pengalaman-pengalaman experience bagi anak-anak juga sangat bagus sekali ya. Apalagi rekan jati, Aceh merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang terkait bencana alam. Jadi dengan mengenalkan mitigasi bencana sejak dini, kita membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih tanggap dan siap menghadapi berbagai situasi. Dan ada satu pesan rekan jati saat berkunjung ke PLTD Apung, ada satu hal yang perlu kita ingat. Datanglah bukan hanya untuk berfoto-foto, tetapi juga untuk menghargai tempat ini sebagai bagian dari sejarah dan perjalanan masyarakat Aceh. Ajak anak untuk berbicara tentang rasa syukur, pentingnya saling membantu, dan bagaimana sebuah musibah mampu melahirkan kekuatan serta persatuan. Nah, rekan jati, Sabana juga masih punya banyak sekali, ada beberapa lagi destinasi menarik lainnya yang cocok dikunjungi selama liburan sekolah. Dan cocok sekali untuk dikunjungi hari Minggu seperti ini rekan jati, tapi setelah Sabana puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda, jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, Bahar Ob, Banda Aceh.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Iya, rekan, jadi masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat rekreasi saat liburan sekolah. Kalau tadi rekan jadi kita sudah sempat jalan-jalan ke pantai, juga sudah sempat jalan-jalan ke Taman Rusa. Lalu juga tadi ada PLTD Apung rekan jadi. Dan ada satu lagi tempat rekan jadi yang memang cocok sekali untuk mengajak anak-anak bermain dan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Di mana rekan jadi tempat ini sangat-sangat asri dan juga sangat-sangat rindang akan pepohonan. Iya, rekan jadi tempatnya ada di Taman Sari Kota Banda Aceh, bisa menjadi pilihan yang tepat. Di mana rekan jadi berada di pusat Kota Banda Aceh, taman ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat pagi dan sore hari. Suasananya teduh, lapang dan nyaman untuk menikmati waktu bersama keluarga. Dan di sini juga rekan jati anak-anak bebas berlari, bermain atau sekedar menikmati suasana taman yang dipenuhi pepohonan rindang. Di mana rekan jati aktivitas sederhana seperti berjalan kaki bersama, bermain kejar-kejaran atau duduk sambil menikmati bekal dari rumah ternyata menjadi momen yang sangat berharga bersama keluarga. Dan menariknya lagi rekan jati, banyak penelitian ternyata menunjukkan bahwa bermain di ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, serta mendukung perkembangan motorik dan kreativitas anak. Jadi liburan tidak selalu harus diisi dengan wahana permainan yang mahal. Terkadang ruang terbuka seperti Taman Sari justru memberikan pengalaman yang lebih bermakna. Dan juga kejadi menariknya adalah bagi orang tua, Taman Sari menjadi tempat yang pas untuk sejenak beristirahat dari kesibukan. Duduk di bangku taman, mengobrol dengan keluarga, menikmati udara segar, atau sekedar melihat anak-anak bermain dengan riang bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi energi sebelum kembali menjalani rutinitas. Namun rekan jadi, saat menikmati fasilitas umum, jangan lupa untuk mengajarkan anak dan juga diri kita sendiri juga untuk ikut menjaganya, di mana membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, dan menghormati pengunjung lain. Dan kebiasaan kecil inilah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak usia dini. Karena pada akhirnya rekan jadi, taman bukan hanya tempat untuk bermain. Taman adalah ruang yang bisa mempertemukan keluarga, menghadirkan tawa anak-anak, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana. Tapi dadari, jatuh dari surga, patihat deh. Dan tak terasa rekan jadi sudah pukul 9 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah berada di penghujung zona spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi Minggu 28 Juni 2026. Kalau hari ini rekan jati kita sudah sempat jalan-jalan lewat cerita, mulai dari Taman Rusa, menikmati sejuknya pepohonan sambil mengenalkan satwa kepada anak-anak, kemudian bermain di pantai berpasir putih yang selalu menghadirkan tawa keluarga. Dan juga rekan jati kita tadi sudah berjalan-jalan lewat cerita di PLTD Apung juga, bahwa liburan bisa menjadi sarana mengenalkan ketangguhan, kepedulian, dan kesiapsiagaan anak sejak dini, hingga bersantai di Taman Sari, tempat sederhana yang membawa kebersamaan bersama keluarga. Semoga rekan jati dari obrolan kita pagi ini, semakin banyak keluarga yang terinspirasi untuk memanfaatkan sisa-sisa liburan sekolah dengan kegiatan menyenangkan sekaligus bermanfaat. Tidak perlu rekan jati mencari tempat yang jauh dan juga mahal. Yang paling berharga bagi keluarga seringkali bukan kemana mereka pergi, melainkan dengan siapa mereka menghabiskan waktunya. Jadi rekan jati, mari jadikan setiap perjalanan sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga, mengenalkan anak pada keindahan alam Aceh, menghargai sejarah, menjaga lingkungan, dan tentunya menciptakan kenangan indah yang akan mereka ingat hingga dewasa nanti. Dan bagi rekan Jati yang hari ini berencana jalan-jalan, semoga perjalanannya lancar. Tetap utamakan keselamatan, penuhi aturan tempat wisata, awasi anak-anak selama bermain, dan jangan lupa untuk tinggalkan setiap tempat yang kita kunjungi dalam keadaan bersih, atau marilah bersama-sama menjaga lingkungan. Dan rekan Jati, sudah saatnya saya izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di PR Radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Saya Sopana izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Selamat menikmati akhir pekan. Liburan terbaik bukan tentang seberapa jauh langkah kita, tapi seberapa hangat kebersamaan yang kita ciptakan di setiap langkah itu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan kabar yang baik ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita atau storytelling secara langsung, kalian bisa berkunjung ya hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Nah, hari ini kita akan bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, ambil posisi yang nyaman dulu ya buat adik-adik semuanya. Hari ini kakak akan bercerita tentang Istana Impian Mama Penguin yang ditulis oleh Helen Bryan. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Celeste Breckling, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, kira-kira bagaimana ya ceritanya Istana Impian Mama Penguin? Nah, dengarkan ya adik-adik semuanya. Aku ingin punya rumah, kata Mama Penguin. Aku tidak suka hidup di tumpukan sampah. Mama Penguin sayang, kata Papa Penguin, kami akan membuatkanmu sebuah istana, kata Papa Penguin. Kemudian keluarga Penguin mulai bekerja.
5: Aduh, pasir ini membuatku gatal, keluh Sisi. Ukurannya salah, kata Buti.
6: Aku lapar, sahut Gobi.
4: Mama Penguin menghela napas. Ia mengerjakan semuanya. Akhirnya istana itu selesai. Tada! Di sini ada gambar istana pasir yang dihiasi oleh kerang-kerang dan bintang laut.
5: Namun air pasang tiba-tiba datang dan menghancurkannya.
4: Kita akan membangunnya kembali, kata Papa Penguin. Wah, kasihan Mama Penguin. Dia bersedih. Dia sudah berusaha membangun istana untuknya, tapi hancur karena air pasang yang tiba-tiba datang.
5: Ayo anak-anak, kita akan membuatkan Mama istana batu.
4: Lalu keluarga Penguin itu mulai bekerja.
5: Aduh, batu-batu ini berat sekali, keluh Sisi. Pengukurannya salah, kata Buti.
6: Aku masih lapar, sahut si Gobi dengan muka yang menangis.
5: Akhirnya istana itu selesai.
4: Wah, kali ini bukan dari pasir, tapi dari batu. Tapi tiba-tiba datang angin kencang yang menghancurkannya. Mama penguin jadi kesal. Aku tidak akan bekerja lagi, katanya sambil teriak-teriak. Lalu papa penguin bilang, kita akan mencobanya lagi ya. Lalu dibilang, aku tidak punya ide, keluh Sisi. Ini sulit sekali, kita tidak punya semen, kata Buti. Tanpa semen, kita tidak akan bisa membangun istana. Aku lapar, sahut si Gobi. Mama penguin menghela napas. Ia tidak akan memiliki rumah. Aduh, sedih sekali ya Mama penguin. Lihatlah, semuanya berantakan, kata Mama penguin. Tiba-tiba Mama penguin mendapat ide. Aha, aku punya ide, kata Mama penguin. Buti, kumpulkan kayu, perintahnya. Sisi, cari jaring. Gobi, ambil plastik. Papa, siapkan palunya. Mereka pun bekerja sepanjang hari. Wah, semuanya punya tugas masing-masing ya. Aku lelah, kata Sisi. Teruslah bekerja, jawab Mama. Ukurannya salah, protes Buti. Teruslah bekerja, kata Mama. Aku masih lapar, kata Gobi. Teruslah bekerja, kata Mama. Wah, lalu Papa bilang, ini pasti akan menjadi istana yang megah. Lalu Mama bilang, Papa sudah bekerja dengan baik. Mereka terus bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan akhirnya, jeng, jeng, jeng, jeng, rumah itu selesai. Wah, di sini ada gambar istana cantik sekali. Ada bunga-bunganya juga. Wah, selamat datang di istanamu yang megah, kata Papa. Mama penguin bertepuk sayap. Terima kasih, inilah istana impian Mama penguin. Hore, seru ya adik-adik ceritanya. Cerita kita hari ini tadi judulnya apa? Istana Impian Mama Penguin, yang ditulis oleh Helen Bryan. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Celeste Breckling, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, kita mendapat pelajaran bahwasanya jangan menyerah untuk mencapai sesuatu. Seperti mereka ini, keluarga penguin ini, mereka bangun awalnya dari pasir. Tiba-tiba air datang. Lalu mereka bangun lagi pakai batu. Tiba-tiba angin kencang. Akhirnya mereka hampir putus asa. Tapi tiba-tiba Mama penguin punya ide. Akhirnya mereka tetap bekerja sama. Dan jadilah istana khusus untuk Mama penguin. Jadi hari ini kita dapat pelajaran. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selamat ya buat Mama penguin sudah mendapatkan istana yang megah. Sampai bertemu di minggu depan ya adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan kabar yang baik ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita atau storytelling secara langsung, kalian bisa berkunjung ya hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Nah, hari ini kita akan bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, ambil posisi yang nyaman dulu ya buat adik-adik semuanya. Hari ini kakak akan bercerita tentang Istana Impian Mama Penguin yang ditulis oleh Helen Bryne. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Celeste Breckling, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, kira-kira bagaimana ya ceritanya Istana Impian Mama Penguin? Nah, dengarkan ya adik-adik semuanya. Aku ingin punya rumah, kata Mama Penguin. Aku tidak suka hidup di tumpukan sampah. Mama Penguin sayang, kata Papa Penguin. Kami akan membuatkanmu sebuah istana, kata Papa Penguin. Kemudian keluarga Penguin mulai bekerja.
5: Aduh, pasir ini membuatku gatal, keluh Sisi. Ukurannya salah, kata Buti.
6: Aku lapar, sahut Gobi.
4: Mama Penguin menghela napas. Ia mengerjakan semuanya. Akhirnya istana itu selesai. Tada! Di sini ada gambar istana pasir yang dihiasi oleh kerang-kerang dan bintang laut.
5: Namun air pasang tiba-tiba datang dan menghancurkannya.
4: Kita akan membangunnya kembali, kata Papa Penguin. Wah, kasihan Mama Penguin. Dia bersedih. Dia sudah berusaha membangun istana untuknya, tapi hancur karena air pasang yang tiba-tiba datang.
3: Ayo anak-anak, kita akan membuatkan Mama istana batu.
4: Lalu keluarga Penguin itu mulai bekerja.
5: Aduh, batu-batu ini berat sekali, keluh Sisi. Pengukurannya salah, kata Buti.
6: Aku masih lapar, sahut si Gobi dengan muka yang menangis.
5: Akhirnya istana itu selesai.
4: Wah, kali ini bukan dari pasir, tapi dari batu. Tapi tiba-tiba datang angin kencang yang menghancurkannya. Mama Penguin jadi kesal. Aku tidak akan bekerja lagi, katanya sambil teriak-teriak. Lalu Papa Penguin bilang, kita akan mencobanya lagi ya. Lalu dibilang, aku tidak punya ide, keluh Sisi. Ini sulit sekali, kita tidak punya semen, kata Buti. Tanpa semen, kita tidak akan bisa membangun istana. Aku lapar, sahut si Gobi. Mama Penguin menghela napas. Ia tidak akan memiliki rumah. Aduh, sedih sekali ya Mama Penguin. Lihatlah, semuanya berantakan, kata Mama Penguin. Tiba-tiba Mama Penguin mendapat ide. Aha, aku punya ide, kata Mama Penguin. Buti, kumpulkan kayu, perintahnya. Sisi, cari jaring. Gobi, ambil plastik. Papa, siapkan palunya. Mereka pun bekerja sepanjang hari. Wah, semuanya punya tugas masing-masing ya. Aku lelah, kata Sisi. Teruslah bekerja, jawab Mama. Ukurannya salah, protes Buti. Teruslah bekerja, kata Mama. Aku masih lapar, kata Gobi. Teruslah bekerja, kata Mama. Wah, lalu Papa bilang, ini pasti akan menjadi istana yang megah. Lalu Mama bilang, Papa sudah bekerja dengan baik. Mereka terus bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan akhirnya, jeng, jeng, jeng, jeng, rumah itu selesai. Wah, di sini ada gambar istana cantik sekali. Ada bunga-bunganya juga. Wah, selamat datang di istanamu yang megah, kata Papa. Mama Penguin bertepuk sayap. Terima kasih, inilah istana impian Mama Penguin. Hore, seru ya adik-adik ceritanya. Cerita kita hari ini tadi judulnya apa? Istana Impian Mama Penguin, yang ditulis oleh Helen Bryan. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Celeste Breckling, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wah, kita mendapat pelajaran bahwasanya jangan menyerah untuk mencapai sesuatu. Seperti mereka ini, keluarga penguin ini, mereka bangun awalnya dari pasir. Tiba-tiba air datang. Lalu mereka bangun lagi pakai batu. Tiba-tiba angin kencang. Akhirnya mereka hampir putus asa. Tapi tiba-tiba Mama Penguin punya ide. Akhirnya mereka tetap bekerja sama. Dan jadilah istana khusus untuk Mama Penguin. Jadi hari ini kita dapat pelajaran. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selamat ya buat Mama Penguin sudah mendapatkan istana yang megah. Sampai bertemu di minggu depan ya adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
7: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
8: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
7: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu ya, pukul 13. Kembali lagi bersama Sheila dan kita lagi ada di Zona Legenda. Dan untuk legenda minggu ini kita akan mendengarkan ya selama 2 jam penuh hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, nomor bagus dari Coldplay. Wow, siapa nih yang suka lagunya Coldplay ya? Karena kita akan menghadirkan cerita-cerita ringan dan nomor-nomor bagus pastinya dari Coldplay ya, serta bagaimana perjalanannya. Senang sekali Sheila dapat menemani siang Anda. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas.

103,6 juta FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Cantik kembali bersama Sheila. Kita lagi ada di zona legenda ya. Kira-kira kalau siang gini enaknya ngapain nih Rekan Cantik? Apa rebahan ya? Di kamar aja atau berlibur bersama keluarga mungkin ya? Dan apapun itu, selamat bergabung bagi Anda yang mendengarkan, baik dari audio mobil, dari streaming ataupun apps ya, di www.radiojtfm.com. Buat rekan Jeti yang lagi ngapain ya di akhir pekan ini ya, tapi apapun itu semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali Sheila bisa kembali hadir dalam 2 jam ke depan di Zona Legenda. Dan kali ini legenda yang akan kita bahas adalah Coldplay nih rekan Jeti. Jadi kalau ngomongin Coldplay ya, Sheila yakin hampir semua orang pernah dengar nih lagunya. Bahkan mungkin ada yang gak hafal mungkin nama bandnya ya, tapi begitu mendengar intro atau judul lagunya seperti Yellow, Fix You, atau Viva La Vida, pasti nih langsung bilang, oh ini yang lagunya Coldplay. Dan menariknya lagi nih rekan Jati ya, Coldplay ini bukan band yang langsung terkenal gitu aja nih. Jadi awalnya mereka cuma 4 mahasiswa yang suka nongkrong latihan musik dan punya mimpi sederhana untuk punya band sendiri. Namun siapa sangka ya, dari ruang latihan yang kecil itulah lahir lagu-lagu yang sekarang dinyanyikan jutaan orang di seluruh dunia. Nah, selama 2 jam ke depan ya, kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan mereka, tentang cerita di balik lagu-lagu dari Coldplay, dan fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah rekan Jati dengar ya. Jadi, siapin kopinya nih. Kita santai dulu sejenak dan kita mulai perjalanan hari ini bersama dengan Coldplay.

Oke, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Tetap konsen di sini ya, Rekan JT, hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JTI masih ditemani oleh Sheila di Zona Legenda nih. Kenapa kita memilih Coldplay untuk putar di edisi minggu ini ya? Karena sebenarnya legenda ada band yang memiliki legend karena memang terkenal ya dengan lagu-lagunya. Makanya dia membuat melegenda nih. Tapi ada juga dikatakan legend itu karena lagu-lagunya banyak yang suka rekan JTI. Nah, kira-kira nih Coldplay masuk yang mana nih? Kita mulai aja ya tentang perjalanan ya pembentukan Coldplay. Sebenarnya ceritanya sederhana rekan JTI. Kenapa sih sebenarnya Coldplay ini sampai terbentuk ya? Itu karena Chris Martin dan Johnny McLean pertama kali bertemu saat masih kuliah di University College London. Wow, kawan kuliah ternyata ya. Kemudian bergabunglah si Guy Berryman dan Will Champion ikut bergabung. Jadinya 4 orang rekan JTI ya. Nah, yang bikin agak unik ya ternyata Will Champion yang sekarang kita kenal sebagai drummer Coldplay ternyata awalnya bukan seorang drummer. Dia justru sering main alat musik yang lain nih. Lalu beliau belajar drum demi melengkapi band mereka. Wah, ini usaha terniat kayaknya ya. Sepertinya memang kita kadang harus memaknai hidup dengan cara yang berbeda-beda rekan JTI. Karena kadang kita menemukan jalan terbaik justru dari hal yang awalnya tidak direncanakan ya. Dari sebuah pertemuan kampus ya, mereka mulai latihan, manggung di acara-acara kecil, sampai akhirnya pelan-pelan menarik perhatian banyak orang. Jadi rekan JTI, kalau hari ini Anda lagi merintis sesuatu dari nol ya, siapa tahu nih beberapa tahun lagi ceritanya bisa sehebat Coldplay rekan JTI. Wow. Dan sepertinya jangan pernah ragu terhadap perubahan ya, karena contoh tadi dia melakukan hal yang di luar kebiasaannya rekan JTI. Oke, ini kita mau mendengarkan suasana yang ada suasana nuansa suara-suara ceweknya ya. Biar jangan cowok aja. Sheila puterin Coldplay featuring Selena Gomez khusus untuk Anda, Let Somebody Go.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103.6 JTFM, Bahar Banda Aceh. Rekan Jati masih menemani suasana siang Anda. Kira-kira ngapain nih siang-siang gini? Nikmatin kopi dingin enak kayaknya ya. Tapi ada sebagian orang yang bilang kalau minum kopi dingin itu bisa bikin gak bisa tidur. Bener gak sih? Tapi kalau Cila kayaknya makin nyenyak tidurnya ya abis minum kopi nih. Terima kasih buat rekan Jati yang udah konsen ya di Zona Legenda. Tapi mohon maaf sekali nih, Zona Legenda tidak melayani telepon atau interaktif ya. Jadi buat rekan Jati yang menghubungi ya nomor telepon Jati FM, boleh nanti di Zona Nostalgia aja setelah ini ada sama Yasmin. Oke rekan Jati, kita masih ngobrol-ngobrol ya seputar Coldplay. Kira-kira nih kalau rekan Jati bikin sebuah grup band namanya apa ya? Pasti kita nyarinya yang enak didengarnya. Soalnya sebelum memakai nama Coldplay, mereka sempat ganti-ganti nama rekan Jati. Yang pertama namanya ada Pectorals, lalu berganti lagi menjadi Starfish. Wah, Starfish kayak apa ya? Ikan bintang. Bayangin ya, kalau sampai sekarang masih menggunakan nama Starfish, mungkin kita bilangnya, lagu Starfish enak juga ya. Tapi kayaknya kurang ya, lebih bagus nama Coldplay sih kalau menurut Sheila ya. Jadi sebenarnya nama Coldplay itu digunakan dari teman mereka yang sudah tidak memakai nama itu lagi. Wow. Dan siapa sangka nama yang awalnya hanya dipinjam rekan Getty itu justru menjadi salah satu nama band yang paling terkenal ya, dan lumayan terkenal di dunia nih. Karena gimana ya, memang yang membuat sesuatu menjadi besar itu bukan hanya namanya sih sebenarnya, tapi bagaimana karya-karyanya juga menjadi luar biasa. Oke, buat rekan Jati yang belum terlalu familiar ya sama Coldplay, kira-kira apa sih lagu yang paling populer nih? Salah satunya adalah Yellow. Nah, menariknya lagi ya, lagu ini lahir saat mereka sedang istirahat di luar radio nih, pada malam hari. Jadi, Chris Martin itu melihat langit yang penuh bintang. Lalu obrolan itu berubah menjadi inspirasi sebuah lagu. Wah, enak ya kalau memang orang pintar ada aja idenya ya, bisa datang dari tempat yang gak diduga. Bahkan saat duduk di depan meja, justru pikiran sedang santai nih, bisa keinget bintang-bintang ya rekan Jati. Dan sejak dirilis ya, Yellow menjadi salah satu lagu yang membuka pintu kesuksesan Coldplay ke berbagai negara. Sampai sekarang pun lagu ini masih menjadi salah satu yang paling sering dinyanyikan bersama saat konser. Nah, kalau rekan Jati pertama kali denger Yellow waktu masih apa nih? Sekolah, kuliah, atau baru-baru aja? Oke, berhubung ini masih suasananya siang ya, kita kena mendengarkan lagu Yellow yang versi akustik aja. Masih belum update nih rekan Jati, kita dengarkan sama-sama ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebuah nomor bagus dari Coldplay dengan Tajuk Miracles ya. Wow, ini sepertinya terlalu banyak harapan ya. Gak apa-apa sih berharap, karena lagu ini ditulis khusus untuk menjadi soundtrack film Unbroken garapan Angelina Jolie. Dan film ini mengangkat kisah nyata atlet olimpiade sekaligus veteran perang Louis Zamperini tentang perjuangan, keteguhan hati, dan harapan yang gak pernah padam. Dan lagu ini juga dirilis pada tahun 2014 ya. Nuansanya ya membuat kita bersemangat di pukul 14 siang hari ini. Dan dari judulnya aja ini mengingatkan kita bahwa selalu ada cahaya terang ya setelah masa-masa tergelap.

Oke, rekan Gati, kita masuk kembali kepada lagu yang sering didengar atau disukai oleh pendengar ya, atau fans dari Coldplay. Salah satunya adalah lagu Fix You ini, disebut lagu yang paling emosional dari Coldplay. Tapi tahu nggak, sebenarnya lagu ini ditulis Chris Martin untuk menghibur istrinya saat itu yang sedang berduka setelah kehilangan ayah. Nah, awalnya ya Chris ingin melakukan sesuatu sederhana ya untuk menguatkan istrinya nih awalnya. Dari situ ada lirik yang berbunyi "Lights will guide you home." Wah, cahaya akan membawamu pulang ke rumah ya. Dan sampai hari ini kata-kata itu masih menjadi penyemangat bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan menariknya lagi ya, setiap kali lagu Fix You dibawakan di konser, hampir seluruh mau dong kopi hangatnya? Oh enggak ya, kopi dingin deh gitu ya. Oke, menariknya lagi ya, setiap dibawakan di konser, hampir seluruh penonton ikut bernyanyi nih. Mungkin karena setiap orang memang pernah berada di titik merasa gagal ya, kehilangan dan butuh dikuatkan. Bener gak sih? Yang bener nih pada angkat tangan ya. Walaupun Sheila gak bisa lihat, gak apa-apa. Ini Sheila duluan nih yang ngaceng nih, biar tangannya banyak ya. Dan disitu hebatnya musik rekan Jati, salah satu bisa punya arti yang berbeda bagi setiap pendengarnya. Dan kali ini Sheila ingin muterin dua versi Fix You yang berbeda ya, yang diaransemen oleh beda-beda musisi nih. Yang pertama ada dari Second Hand ya, itu juga melakukan ada nuansa baru dari lagu Fix You, dan yang pertama dari Sam Smith. Oke, kita dengarkan yang versi Second Hand dulu nih. Terima kasih udah konsen di 103.6 JTFM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda baru saja mendengarkan dua versi lagu Fix You ya, yang dinyanyikan oleh Second Hand ataupun Sam Smith. Kira-kira lebih suka yang mana, Rekan Jati? Ya memang dua-duanya punya ciri khas masing-masing ya. Kayaknya Sam Smith

fix you dari Sam Smith. Memang lidah Indonesianya nih kental kan jadi ya. Ya maklum aja, bukan lahir di London ya kayak Coldplay nih. Nah kita masih lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang lirik lagu, tentang kehidupan dan lain-lain ya tentang Coldplay. Kita mau bahas apa di rekam JT ya? Ini nih, ternyata ya Chris sering menulis ide lagunya dari pengalaman sehari-hari nih rekam JT. Mulai dari perjalanan keluarga sampai perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang ya. Menariknya lagi rekan Jati, sebelum direkam, satu lagu bisa mengalami perubahan berkali-kali karena seluruh personil ikut memberikan masukan. Jadi bukan hanya Chris Martin aja, tapi hasil diskusi empat sahabatnya yang sudah bermain bersama selama bertahun-tahun juga.

Rekan Jati salah satu hal yang membuat Coldplay tetap bertahan sampai sekarang karena mereka nggak takut berubah ya. Kalau kita dengarkan tadi aja ada lagu-lagu dengan nuansa rock alternatif, kemudian berubah warna lagi menjadi pop ya, kadang-kadang juga elektronik sampai berkolaborasi dengan musisi dari berbagai negara. Aduh, mana nih kopi dingin? Bahkan nih ketika merilis lagu ya Adventure of a Lifetime, mereka tampil dengan nuansa yang jauh lebih ceria dibanding lagu-lagu sebelumnya ya. Dan memang ada penggemar yang bilang ini nih musiknya Coldplay nih yang ini.

mereka dalam mencoba hal baru ya, membuat mereka tetap relevan dari berbagai generasi. Dan Chris Martin sendiri pernah mengatakan bahwa mereka tidak ingin membuat album yang sama terus-menerus. Dan menurut Sheila itu juga merupakan pelajaran yang bagus ya. Kadang memang berkembang membuat kita keluar dari zona nyaman. Tetapi di situ muncul kesempatan baru rekan jati. Oke, Anda masih di zona legenda ya. Lepas 16 menit dari pukul 14. Kita dengerin nih, udah naik update-nya supaya rekan jati juga semangat menjalani hari weekend ini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Don't Panic dari Coldplay. Kita baca judul lagunya aja udah panik kayaknya. Enggak, siang-siang gini kata Coldplay gak usah panik-panik ya. Mau ngapain aja santai karena masih hari libur. Nah besok nih yang kita masih kerja lagi. Tapi ada sebagian orang sih yang hari libur juga bekerja ya, terutama yang nakes. Wah, tetap semangat menjalani aktivitas. Dan terima kasih udah konsen di 103,6 CTFM. Rekan Jati, kalau ditanya nih personel Coldplay ada berapa, pasti banyak yang langsung jawab 4 gitu ya. Wah, ada bakat jadi guru SD kayaknya. Jadi sebenarnya jawabannya memang gak salah, tapi sebenarnya ada satu sosok yang dianggap sebagai personil kelimanya nih, yang namanya Phil Harvey. Menariknya, Phil ini bukan pemain gitar, bass, ataupun drum ya, lebih-lebih vokalis nih. Dia adalah sahabat mereka sejak masa awal band ini berdiri dan menjadi orang yang membantu mengatur strategi promosi sampai berbagai keputusan lainnya. Kayaknya lebih mirip manajer kan Jati ya. Bahkan Chris Martin pernah bilang kalau tanpa Phil Harvey mungkin Coldplay tidak akan berkembang seperti sekarang. Wah, ternyata sebuah band besar juga bukan cuma soal orang yang berdiri di atas panggung aja nih rekan Jati ya. Karena ada banyak orang hebat yang bekerja di belakang layar. Nah, buat rekan Jati yang juga bekerja di belakang layar nih, mungkin kita nggak terlihat rekan Jati, tapi ya memang kadang yang di belakang layar itu yang lebih banyak berjasa ya nggak sih? Kayak seperti menyiapkan penampilan misalnya konser ya, itu mungkin vokalisnya yang paling terlihat. Tapi di belakang layar, wow, banyak sekali tim-tim yang membantu sehingga mewujudkan konser yang luar biasa rekan Jati. Oke, kita lanjut lagi dengan nomor-nomor bagus dari Coldplay ya. Semoga bisa membuat siang rekan Jati bersemangat nih masih bersama Sheila. Karena kita lagi ada di Zona Legenda.

103,6 FM The Heart of Banda Aceh. Speed of Sound dari Coldplay. Makin siang kita makin speednya makin ngebut. Ayo, ada yang mau tidur nggak jadi nggak nih? Atau malah makin semangat dalam perjalanannya menuju tempat tujuan? Biasa kalau Aceh nih karena kita juga nggak ada mall ya. Kalau nggak ke pantai, ngafe, atau mencoba tempat-tempat baru ya. Cuman ya ke Bukit Lamreh mungkin ya, tapi jangan berduaan ya rekan jati. Mungkin lebih nyaman kalau kita bersama keluarga ya. Masih bersama Coldplay rekan jati, nggak usah dipukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita bicara tentang Coldplay dan studio rekaman, yang terbayang pasti gedung keren dan peralatan mahal. Nah, Coldplay ini justru punya cerita yang berbeda ya, karena mereka memiliki studio yang diberi nama Bakery. Karena bangunannya dulu memang bekas toko roti, wow. Dan mereka studio keduanya juga diberi nama Beehive. Namanya itu katanya supaya tetap santai dan terasa di rumah sendiri, rekan Zeti. Wow, kita lanjut lagi ke Him for the Weekend dari Coldplay ini ya. Ya, mungkin memang inspirasi gak selalu datang di tempat yang mewah, tapi dari tempat yang bikin betah. Benar gak sih?

103,6 Jati FM, Dahan of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau diperhatikan ya, kayaknya lirik-lirik lagu Coldplay ini seperti berbicara nih kepada fansnya. Dari tadi kita mendengarkan judul lagu Paradise, Sky Full of Stars, In My Place, dan lain-lain ya. Ya, rata-rata membuat kita bersemangat, penuh mimpi-mimpi, dan juga penuh bintang-bintang. Yang luar biasa nyarkan Jati, kalau diperhatikan ya, banyak band yang berganti personil dengan berbagai alasan, tapi si Coldplay termasuk band yang luar biasa kompak dan gak pernah ada sensasi yang kedengaran ya. Jadi dari awal berdiri sampai sekarang ya, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion tetap bersama rekan Jati. Dan ternyata rahasianya sederhana, mereka sepakat sejak awal untuk membagi hasil secara adil dan selalu menyelesaikan masalah lewat diskusi. Kayaknya bisa nih ya dipakai dalam hubungan, tapi kayaknya lebih enak membagi hasil secara adil. Oh, nggak bisa jadi suami untuk istri kayaknya ya, nggak bisa dibagi secara adil. Dan mereka katanya juga punya aturan tidak tertulis bahwa keputusan penting harus disetujui bersama. Jadi gak ada yang paling berkuasa, mungkin itu yang membuat persahabatan mereka tetap awet sampai sekarang ya. Wah, bisa nih dipakai caranya ya. Kayaknya kalau semua kerja tim seperti ini ya, rapat juga jadi lebih cepat selesai. Atau malah mungkin jadi lebih lambat karena pada gak setuju. Kayaknya kita memang harus menurunkan ego rekan Jati demi kemaslahatan bersama kayaknya ya. Oke rekan Jati, di sisa 15 menit ini ya, mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang hari ini, kesuksesan memang penting, tapi akan lebih indah kalau dijalani bersama orang-orang yang saling percaya. Wah, keren ya bahasanya. Ya, ini dari 4 orang mahasiswa yang punya mimpi untuk membuat lagu-lagu ya, berdasarkan pengalaman pribadi nih. Tapi karena mereka terus berkarya tanpa kehilangan jati diri, berani mencoba hal-hal baru, dan tetap menjaga persahabatan bertahun-tahun rekan jati. Coldplay. Oke, ini juga lagu hits dari Coldplay, Yellow. Siapa nih yang lagi di lampu kuning, hati-hati di jalan. Pastikan dulu lampunya benar-benar hijau, baru kita tancap gas rekan Jati. Terima kasih udah konsen ya di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak terasa ya, kebersamaan kita di Zona Legenda sudah sampai di penghujung zona nih. Terima kasih sudah meluangkan waktu menemani cerita-cerita kita tadi ya, yang berisi kenangan dan tentu aja diretan lagu-lagu legendaris yang semoga membuat siang Rekan Jati terasa lebih hangat, penuh nostalgia dan pastinya lebih semangat ya. Dan semoga apapun aktivitas Anda setelah ini berjalan lancar, diberi kesehatan, kemudahan untuk menyelesaikan hari dengan senyuman. Dan jangan lupa, sesibuk apapun hari ini, sempatkan memberi kabar kepada orang-orang yang Anda sayangi ya. Karena perhatian kecil seringkali menjadi hal yang paling berarti nih Rekan Jati. Oke, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, sila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di zona nostalgia, di mana Anda bisa request nomor-nomor lama dan juga cerita-cerita nih tentang kenangan-kenangan yang pernah terjadi. Sampai nanti di jam 5 jadi konsen ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar untuk Anda. Selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya, Rekan Jati yang masih terus konsen di sini di Zona Nostalgia, di mana Rekan Jati bisa mengingat memori, kenangan berdasarkan nomor-nomor lama yang dulunya pernah ingat nih. Pernah diputar dan ingat di sanubari Rekan Jati semua. Rekan Jati bisa berpartisipasi via telepon di 0651 4136 atau di 0811 682 1036. Dan karena nomor yang sedang diputarkan ini adalah Bunga Mawar, selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang mungkin ya ada yang namanya Mawar atau ada yang namanya Ros nih ya. Biasanya mungkin ada tambahannya ya, mungkin Rosmawar gitu ya, Rosmawati atau Ros atau siapapun. Semoga nomor yang satu ini bisa membuat suasana siang Anda menjadi lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan. Masih di Zona Nostalgia, masih terus kita putar nomor-nomor Indonesia untuk Anda sampai nanti di jam 4.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, ada Silo Majid dengan Antara Anyer dan Jakarta. Nah, rekan Jati mungkin ingat ya, nomor yang satu ini itu diciptakan oleh salah satu musisi Indonesia juga, Odi Agam ya. Dan ini populer sekali di tahun 80-an, dan ternyata nomor yang satu ini itu mendeskripsikan atau menggambarkan lah ya keindahan alam dari Pantai Anyer, tentunya di Jakarta. Dan selamat siang untuk Anda rekan Jati yang sekarang sedang menikmati semilir angin, secangkir kopi, atau canda tawa nih bersama keluarga tercinta di pantai-pantainya di Banda Aceh ya, atau Aceh Besar. Karena juga di akhir pekan biasanya kita suka menikmati liburan nih dengan orang-orang terdekat. Kalaupun tidak ya, biasanya kita juga seringnya sendiri aja, gak masalah. Untuk Anda yang ingin request, silakan rekan Jati ya, masih kita terima di 0651-41036 atau di 0811-682-1036 atau juga via live kita di TikTok ya, kita lagi live. Silakan join rekan Jati, dan Zona Nostalgia masih menemani Anda sampai nanti di jam 5.

0: Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan ada Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Nomor yang satu ini populer sekali di tahun 1980-an ya, rekan Jati. Sebelum kita kenal boyband Korea ya. Indonesia juga punya boyband keren. Oke, ini Kazu sudah nelpon. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Zu. Waduh, Kak Zu, ini coba ditelepon ulang Kak Zu. Kayaknya bermasalah nih sebentar. Bentar ya, rekan Jati, ternyata ada yang bermasalah. Nah, coba kita angkat dari sini saja. Halo, assalamualaikum Kak Zu.
1: Waalaikumsalam, Kak Jasmine.
0: Belum selesai nih bahas soal Trio Libels, Kak Zu sudah langsung hadir. Apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke, nah Kak Zu lagi ngapain nih akhir pekan? Memang pertanyaannya selalu diulang-ulang, tapi mana tahu nih kegiatannya juga berbeda kan di minggu ini. Jadi Kak Zu lagi sibuk apa?
1: Ya saya kesibukannya ya hari ini ya belah-belah pinang.
0: Sampai sekarang Kak Zu, sampai lagi kita ngobrol ini Kak Zu masih belah pinang?
1: Ini enggak ada apa, kebetulan tadi agak gerah dikit, agak haus. Pas ke dapur ternyata, oh ya hari ini kan ada tembang lawas ya di Jati. Ya udah geser volume ke volume frekuensi ke Jati.
0: Ah, oke. Okay. Nostalgia sempat, Kak Zu ya.
1: Tadi sempat di lagu Aceh yang ada di Penayung.
0: Oh, nostalgia Kak Zu ya, bukan tembang lawas Kak Zu.
1: Oh ya, sama aja lawas dengan kenangan.
0: Oke, okay. Nah Kak Zu, Kak Zu kira-kira nih, kenapa sebenarnya orang itu suka ya, Kak Zu sendiri nih, kenapa suka mendengarkan nomor-nomor lawas gitu, nomor-nomor lama?
1: Soalnya gimana ya, kok di pikiran ada tapi di mulut gak bisa saya ucapkan. Soalnya lagu lawas ini walaupun dia udah lama, kadang-kadang lebih tua dia daripada saya. Tapi ketika saya menikmatinya, waduh, enak nih musiknya nih.
0: Walaupun sekarang kan banyak juga Kak penyanyi-penyanyi yang keren-keren gitu ya, penyanyi Indonesia dengan apa lirik yang bagus juga, musik yang ya, indah benar. Juga gitu ya. Tapi ya. Memang seperti Kak Zu bilang ya, ada kesan tersendiri ya dengan nomor-nomor lawas.
1: Benar.
0: Ah, oke.
1: Okay. Gimana ya? Lagu lama ini lebih kayaknya musiknya lebih enak aja didengar. Walaupun masih saya bilang dengan instrumennya mungkin ya nggak semodern sekarang ya. Tapi enak didengar.
0: Enak didengar yang membuat
1: nah, tanya lagi nggak usah nanya, saya nggak tahu bilang, tapi di pikiran saya ada, tapi nggak tahu kayak mana saya ungkapkan.
0: Oke, siap. Nah kalau misalnya Kak Zu tidak bisa mengungkapkan, kira-kira nomor mana nih yang bisa mengungkapkan yang Kak Zu suka siang hari ini yang mau diputarkan di Jati FM?
1: Oke, coba mainkan hari ini Novia Kolopaki.
0: Ah, Novia Kolopaki udah tadi Kak, Bunga Mawar udah ya? Udah.
1: Aduh, gelap dong berarti. Apa tadi yang naik?
0: Bunga mawar, Kakak.
1: Oh, bunga mawar.
0: Bukan bunga melati.
1: Bukan bunga bang juga ya. Itu mah, saya doyan itu.
0: Yasmin juga, Kak. Apalagi kalau lebih tinggi, lebih doyan lagi, Kak.
1: Oh, pastinya dong. Apalagi tuyul. Ah, lebih doyannya tuh.
0: Udah cukup.
1: Oke. Okay. Stop yang udah naik. Siapa ya kita suruh naik ini ya? Ah, Niki Astria dong.
0: Niki Astria, oke. Judulnya apa, Kak?
1: Inilah apa artis favorit saya juga nih.
0: Wah, suaranya keren banget nih, Kak. Rocker Indonesia.
1: Oh, pastinya. Makin tua makin keren suara beliau. Lain kayak suara Zubeda. Makin tua makin cempreng suaranya.
0: Oke, okay, Kakak. Mau nomor yang mana nih, Kak, dari Niki Astria?
1: Sebenarnya kalau Niki Astria saya suka Dia Sinar. Tapi jangan, karena kita tadi ngomong duit. Uang, itu uang aja lah.
0: Oh, uang darinya Niki Astria, oke. Okay.
1: Mbak Niki Astria.
0: Siap, oke. Okay. Kak Zu, kira-kira mau titip salam dan...
1: Sekalinya lah, 20 saya lewati dong.
0: Oke, okay, Kak Zu, mau yang mana?
1: Yang barat.
0: Yang barat, oke.
1: Okay. Saya teringat mantan saya dulu.
0: Oke, yang mana nih? Gak ada abang ya, Kak, di rumah ya?
1: Soalnya banyak mantan saya nggak tahu yang mana. Yang mana dulu yang paling berkesan, yang paling romantis ya?
0: Mungkin yang pernah menyanyikan nomor lama nih sama Kak Zu. Mungkin Ray Charles mungkin, Kak?
1: Enggak. Eh, sama?
0: Ray Charles?
1: Enggak, Kak Zu nggak pernah pacaran sama beliau.
0: Oke, mau yang mana nih, Kak?
1: Oh, ini lah, Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Oke, judulnya yang mana, Kak?
1: Apa yang ada?
0: Banyak nih, Kak. Love Me Tender, kemudian Are You Lonesome Tonight, Can't Help Falling in Love, yang juga terkenal. Ah, oke.
1: Okay. Can't Help
0: Falling in Love. Can't Help Falling in Love. Oke. Okay. Berarti itu aja ya, Kak Zu, ya?
1: Itu aja. Soal okay. Dulu beliau waktu tembak Kak Zu, itu lagu itu dia
0: nyanyikan. Oh, mantap lah. Pantesan gak ditolak ya.
1: Masalahnya dia gak lihat wajah Kak Zu. Pas lihat wajah Kak Zu, ah langsung berpaling dia. Langsung dia lari.
0: Oke. Okay. Kak Zu mau titip salam untuk siapa nih?
1: Oke, okay, salam buat Kak Jasmine, selamat bertugas.
0: Yeah.
1: Bagi pencinta apa zona apa nih?
0: Nostalgia Kak Zu.
1: Nostalgia di radio ya. Mudah-mudahan makin apa ya, makin sehat semua yang lagi dengarkan. Dan rezekinya juga nih, saya lagi mau bagi-bagi duit tapi mampunya cuma melalui lagu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau saya jadi mau mencalonkan anggota DPR apa nanti baru saya masanya saya bagi-bagi duit asli ya.
0: Siap Kak Zu, ditunggu Kak Zu ya.
1: Ya saya kirim. Oke lah Kak Jasmine, makasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Zu.
1: Oke, sehat selalu Kak Jasmine. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi rekan Jeti, salah satu rekan Jeti dari Sabang yang sangat setia ya. Di zona nostalgia dan juga di program-program lainnya. Dan kita cukupkan dulu ya, karena kita akan putarkan request tadi dari Bang Ambulans Rapi. Saya belum putarkan dari Peter Pan. Saya putarkan nomor yang ini saja ya Bang, Jauh Mimpiku darinya Peter Pan. Kemudian lanjut dengan Bang Lapak Riza nih, yang requestnya adalah Leto, darinya Leto maksudnya ya, nomornya Permintaan Hati. Dan nanti langsung saya putarkan juga requestnya Kak Zu, Nicky Astria dengan Uang. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Niki Asri ya, dengan uang. Pas ya, nomor yang di-request oleh Kak Zu di akhir bulan. Sengaja ini sepertinya Kak Zu ya, karena memang kalau sudah di akhir bulan, pusing Rekan Jati ya. Gajian tinggal sesaat lagi, tapi banyak mungkin kebutuhan di rumah sudah pada habis, jadi harus memutar otak nih untuk

gimana ya caranya supaya dapur di rumah tetap ngebul. Selamat siang, yang paling baik nih untuk Anda semuanya, rekan Jati yang terus konsen di sini ya. Bisa via streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi lainnya, dan juga sedang memantau kita di TikTok. Selamat siang, yang paling baik untuk Anda semuanya. Nah, kali ini juga selamat siang untuk Kak Upi ya di Bitai. Semoga sehat selalu ya, Kak. Dan katanya mau request nih, boleh Hari Mukti atau Ermu Kulit. Tapi sepertinya kita putarkan Hari Mukti aja ya, Kak, dengan Ada Kamu. Moga-moga bisa membuat Kak Upi bahagia, dan tentunya juga selain ada Hari Mukti dengan Ada Kamu, ada Yasmin juga. Di nostalgia sampai nanti di jam 5. Konsen terus ya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sesaat lagi nih kita langsung beralih ke nomor-nomor lama, tapi dari mancanegara. Tapi sebelumnya, selamat siang yang paling baik nih untuk Bang Zul di kota Sabang ya. Katanya sedang berada di Menara Tugu Merah Putih di pusat kota Sabang. Wah, tentunya menikmati keramaian di weekend adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Dan selamat siang juga nih untuk semua warga kota Sabang yang sedang konsen di 103,6 Jati FM. Bang Jul ingin request Best Jam. Oke Bang, kita putarkan satu nomor lama. Ini juga salah satu nomor favoritnya Yasmin, Bukan Pujangga. Selamat mendengarkan ya. Semoga senang nih nomornya sudah diputarkan.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita kembali lagi nih di zona nostalgia. Tapi kita sudah masuk di sesi lagu-lagu dari mancanegara. Sudah hadir untuk Anda ada Alphaville dengan Forever Young. Rekan Jati, siapapun kita ya, pasti inginnya tetap muda, tetap segar gitu ya Rekan Jati, walaupun mungkin usia kita sudah gak muda lagi. Tapi dengan mendengarkan nomor yang satu ini, kita bisa mengingat nih hal-hal menyenangkan ya, hal-hal membahagiakan yang pernah kita lakukan di masa muda. Masih kita tunggu partisipasi Anda di zona nostalgia untuk kali ini, bisa via telepon di 0651 4136, bisa via handphone juga di 0811-682-1036. Dan untuk Anda, Rekan Jati yang mau berpartisipasi via live TikTok juga boleh. Silakan follow TikTok kita dan join live kita untuk hari ini. Dan kali ini saya ingin putarkan satu nomor keren darinya James Brown untuk Anda. It's a man's man's world ya. Katanya James World ini dunianya para pria. Tapi di akhirnya James Brown mengatakan, tapi gak ada artinya nih kalau gak ada wanita. Bener gak?

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat siang ya untuk Anda yang terus konsen di sini. Dan selamat siang juga nih untuk rekan Jati yang berada di luar Aceh. Untuk Dipo Al-Fatih nih yang katanya mau request The Cranberries Ode to My Family. Siap, ini akan kita putarkan. Selamat siang juga nih untuk rekan-rekan Jati semua ya, yang sedang konsen di zona nostalgia, bisa via TikTok ataupun via aplikasi lainnya, ataupun bisa melalui streaming kita di www.radiojatifm.com. Untuk Dipo, ini nomornya ya, The Cranberries, Ode to My Family.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati Elvis Presley dengan Can't Help Falling in Love, dan sudah membawa kita di 34 menit lepas dari pukul 4 sore. Selamat sore nih, yang paling baik untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Nah, rekan Jati, kalau kita berbicara tentang nomor-nomor lama ya, ada salah satu band populer di Amerika tentunya, dan ini punya vokalis yang kontroversial ya, punya suara yang keren tapi kehidupan personalnya juga luar biasa unik. Kalau nggak dibilang juga ribet ya rekan Jati, tapi kita nggak bahas tentang kehidupan personalnya. Kita bahas satu nomor rekan Jati yang ternyata berbicara tentang salah satu hewan peliharaan, yaitu kucing. Nah, ada nomor dari Queen rekan Jati, Cool Cat. Dan nomor yang satu ini memang mengambil gaya-gaya funk gitulah ya. Dan ini rilisnya di tahun 1982. Nah, lagu ini termasuk unik karena seluruh vokalnya ya itu oleh vokalis utama Queen tentu saja Freddie Mercury, tapi menggunakan teknik falsetto, dan sebagian besar instrumen dari nomor yang ini itu dimainkan oleh sang bassist mereka, mungkin rekan Jati juga tahu apalagi penggemar Queen ya, John Deacon. Kali ini saya putarkan untuk Anda rekan Jati Cool Cat ya. Ini juga nomor favorit pastinya untuk penggemar kucing seperti saya. Tapi juga untuk Anda mungkin yang senang nomor-nomor yang santai, bisa relax gitu ya. Tapi seru lah ya. Cool Cat, Queen.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang lagu-lagu yang diciptakan, nah kebanyakan kita berpikir adalah inspirasinya banyak berasal dari cinta. Bisa iya ya Rekan Jati, tapi nggak semuanya lagu-lagu ini bertemakan cinta dan juga sukses di pasaran. Yang satu ini, Fernando Rekan Jati, ini bukan tentang seorang perempuan yang mencintai seorang pria yang bernama Fernando, tapi Rekan Jati ini adalah cerita dibalik ya pertempuran Revolusi Meksiko yang terjadi tahun 1910. Dan awalnya nomor ini itu dirilis dalam bahasa Swedia ya, karena ABBA asalnya dari sana. Dan kemudian direkam ulang dalam bahasa Inggris dan lagu ini langsung menduduki peringkat pertama di 13 negara dan memecahkan rekor sebagai single terlaris sepanjang masa di Australia. Nah, jadi Rekan Jati, gak selamanya lagu-lagu keren itu temanya tentang cinta semata ya. Tapi juga ada tema tentang kehidupan, tema tentang peperangan, tema tentang hal-hal ya yang terkadang tidak hanya sekedar hubungan antara pria dan wanita. Tetap di sini Rekan Jati, masih banyak nih nomor-nomor yang ingin Yasmin hadirkan untuk Anda. Masih bisa request ya, walaupun waktunya sedikit lagi, mungkin bisa nih kalau mau via WhatsApp ya di 0811 682 1036.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita harus tuntas nih sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap konsen ya, karena nanti di jam 6 saya akan kembali di Cafe Jati. Tapi suara nostalgia Rekan Jati akan hadir di setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5. Akhirnya, saya Yasmin sign off. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat menikmati weekend Anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
4: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat. Tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103.6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati untuk edisi akhir bulan ini. Selama 2 jam kita akan bahas hal-hal keren tentunya, dan juga nomor-nomor keren yang bisa membuat suasana weekend Anda menjadi lebih menyenangkan. Jangan kemana-mana, terus konsen ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jati FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Inilah 103.6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang masih terus konsen di sini, masih mendengarkan Cafe Jati. Dan rekan Jati, kita mungkin gak sadar ya bahwa Piala Dunia 2026 ini sedang berlangsung. Mungkin ada merasakan kok gak ngerasa gegap gempita ya seperti beberapa tahun sebelumnya. Dan kita tahu rekan Jati, di tahun ini ya dan tahun kemarin tuh banyak sekali yang terjadi. Gak hanya di Aceh, di Indonesia dan juga di dunia. Jadi mungkin ya Piala Dunia ini di tahun ini ya tepatnya itu terasa seperti kurang ya gaungnya. Nah, tapi kita nggak bicarakan kenapa ya rekan Jati Piala Dunia tahun 2026 ini terasa kurang ya euforia atau semangatnya. Kita bicara tentang fakta-fakta yang menarik ya yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Ada yang berbeda nih dibandingkan Piala-Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Apa saja? Nah, rekan Jati yang pertama ya, ternyata Piala Dunia atau World Cup 2026 ini pertama kalinya ya FIFA ini memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara. Jadi tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Dan penambahan jumlah peserta tentunya membuat durasi turnamen ini menjadi lebih panjang, yaitu 39 hari. Dan format baru ini juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari Afrika, kemudian ada juga Asia dan zona CONCACAF untuk lolos kualifikasi. Nah, ini adalah bagian dari upaya FIFA untuk memperluas representasi global kompetisi ini.

Dan rekan Jati, karena memang ada penambahan tim ya, turnamennya jadi berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Nah, kalau di 4 tahun yang lalu ya, karena kan Piala Dunia ini biasanya diadakan 4 tahun sekali. Jadi 2022 lalu di Qatar ini timnya hanya 32. Dan jumlah pertandingan yang biasanya 64 ini menjadi 104 laga. Banyak ya. Dan apalagi nih fakta-fakta menarik seputar Piala Dunia 2026. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut. Jadi pastikan terus konsen ya.

0: Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dengan Jati ada Joy Tobing dengan Karena Cinta. Tentu saja ya, karena cinta juga kita seperti punya kekuatan lebih nih, rekan Jati, untuk mengerjakan banyak sekali aktivitas ya, kegiatan. Entah karena kita cinta dengan pekerjaan kita, rekan Jati, atau cinta kepada keluarga dan juga pasangan kita. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang sedang konsen ya di 103,6 Jati FM. Semoga weekend Anda kali ini juga lebih menyenangkan dan juga lebih membahagiakan.

Nah, rekan Jati, untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, kemudian juga Kanada, serta Meksiko. Nah, biasanya hanya ada di satu negara atau dua negara. Mungkin rekan Jati masih ingat ya, di tahun 2002 itu ada dua negara di Asia yang menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, kalau rekan Jati menebaknya Korea Selatan dan Jepang, benar sekali ya. Di tahun 2002 itu pertama kalinya ya, Asia ini memperoleh kesempatan ya rekan Jati untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Dan menariknya, rekan Jati di Piala Dunia biasanya kan meluncurkan karakter gitu ya, atau maskot. Nah, karena ini dilaksanakan di tiga negara, jadi ada tiga karakter nih yang sekaligus mewakili masing-masing negara tersebut. Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan juga Meksiko. Nah, Maple, rekan Jati, ini mewakili Kanada dengan personifikasi barang-barang remah ya. Barang-barang yang ramah yang menggunakan shell daun maple. Jadi daun maple ini daun yang memang berada atau memang ada nih di bendera Kanada. Rekan Jati kalau bingung coba cek bendera Kanada itu ada daun ya. Dan itu disebut daun maple. Kemudian Zayu ini mewakili Meksiko yang berwujud jaguar lincah penuh warna cerah khas suku Maya. Nah, sementara di Amerika Serikat ini ada clutch ya, yang mewakili negara tersebut yang digambarkan ini sebagai elang botak gagah dengan sepatu bot modern yang melambangkan energi serta kecepatan.

Jadi secara total ini akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, dari Vancouver hingga Mexico City dan juga Miami. Dan Amerika Serikat ini akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan juga seterusnya. Tentu saja rekan jati, Amerika Serikat adalah negara superpower pastinya. Fasilitas olahraganya juga mewah dan lengkap nih, cocok lah untuk Piala Dunia.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh.
0: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia Putra, yaitu di tahun 1970, 1986, dan tahun ini, tahun 2026. Nah, stadion legendaris tersebut juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia yang ikonik ketika Brazil yang diperkuat legenda mereka yaitu Pele menjadi juara pada 1970 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona dan juga meraih trofi pada tahun 1986. Dan menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko bahkan memasang patung besar Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brazil tersebut. Wow, luar biasa ya rekan Jati. Dan mungkin saja nih di antara Anda sekarang sudah semangat ya, banyak berkumpul juga dengan teman-teman, kemudian juga sudah mulai diskusi nih, kira-kira siapa yang akan jadi juara Piala Dunia di tahun ini? Apakah ada nih juara Anda yang sudah pulang kampung di awal babak ya? Di babak penyisihan grup atau masih bertahan nih sampai babak selanjutnya? Apapun itu, rekan Jati, ini adalah salah satu event besar ya yang sayang untuk dilewatkan karena semua orang di sini bergembira, semua orang berpesta, dan semua orang menikmati nih ya permainan sepak bola dari berbagai negara di dunia.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, kita masih berbicara tentang fakta-fakta menarik ya yang terjadi sepanjang ya di Piala Dunia di tahun ini, di tahun 2026. Nah, ternyata rekan Jati, yang menarik adalah cuaca ekstrim ini diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar selama turnamen berlangsung. Jadi ada laporan dari World Weather Attribution atau WWA ini menyebut hampir seperempat pertandingan berpotensi dimainkan dalam kondisi panas yang dapat membahayakan pemain maupun penonton. Nah, kota-kota seperti Miami, kemudian juga Kansas City dan Philadelphia ini disebut memiliki resiko suhu tinggi dan kelembapan ekstrim selama Juni sampai Juli nanti. FIFA juga mempertimbangkan penerapan cooling break ya atau jeda pendinginan ketika pertandingan berlangsung. Tapi ternyata sejumlah ahli kesehatan dan iklim ini menilai durasi jeda tersebut masih terlalu singkat untuk membantu proses pendinginan tubuh dan rehidrasi secara optimal. Dan di sini para pakar bahkan mendesak FIFA menyesuaikan aturan terkait cuaca panas sesuai rekomendasi Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional atau FIFPro. Jadi memang ya rekan Jati, nggak hanya di luar negeri saja, di Indonesia pun gelombang panas ya ini juga menghampiri kita, dan rekan Jati juga merasakan nih bagaimana panasnya beberapa hari belakangan ya, walaupun memang alhamdulillah turun hujan. Nah, tapi bayangkan rekan Jati, tim-tim yang dari negara subtropis ya untuk penyesuaian kondisi di tiga negara yang panasnya luar biasa, tentu ini sangat menyulitkan ya. Bisa jadi menguntungkan beberapa tim, tapi dengan cuaca ekstrim sepertinya banyak nih yang bakal kewalahan. Tetap di 103,6 Jati FM ya, banyak info tentang fakta menarik seputar Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 yang akan Yasmin sharing untuk Anda. Jadi terus konsen.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada satu event yang sedang berlangsung ya, event bertaraf internasional. Dan mungkin di antara kita ada yang tidur telat nih. Karena demi menonton ya, dari babak pertama sampai nanti final ya. Karena juga dari bulan Juni sampai nanti di pertengahan bulan Juli ini ada event Piala Dunia 2026. Nah, rekan Jati, di Piala Dunia kali ini ternyata punya potensi juga menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah final turnamen tersebut. Jadi FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, ini berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama final yang akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, konsep ini terinspirasi dari Super Bowl, yaitu kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakulernya. Nah, menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, kemudian juga Madonna, hingga grup K-pop BTS ya, disebut akan menjadi pengisi acara halftime show final Piala Dunia 2026. Dan pertunjukan tersebut akan diproduksi bersama organisasi Global Citizen dan melibatkan vokalis Coldplay Chris Martin. Wah, keren ya. Narkan Jeti, tapi memang ini masih rencana. Kalau terrealisasi, maka pertunjukan tersebut akan menjadi yang pertama dalam sejarah final Piala Dunia Putra. Karena selama ini, hiburan biasanya hanya disajikan sebelum kick-off ya, atau pada upacara pembukaan dan penutupan turnamen. Kita lihat nanti rekan Jati. Kita juga menunggu-nunggu ya, siapa nanti ya yang akan berhadapan di final Piala Dunia kali ini. Apakah tim Anda ya, yang Anda favoritkan akan masuk final atau sudah kandas nih di babak sebelumnya? Tetap konsen karena masih ada satu informasi penting lainnya seputar Piala Dunia 2026 tahun ini tentunya ya. Terus konsen.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran S online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2009 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: 103,6 Jati FM.
3: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Dan jangan lupa juga siaran kita bisa Anda tangkap di streaming www.radiojatifm.com atau bisa via aplikasi yang lain ya. Atau juga Rekan Jati, selamat malam ya untuk Anda yang juga sedang konsen melalui audio mobile-nya masing-masing. Dan kita masih berbicara fakta-fakta yang terjadi Rekan Jati, unik dan juga menarik seputar Piala Dunia di tahun ini, di tahun 2026. Dan ternyata Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia yang termahal sepanjang sejarah. Kenapa? Karena total hadiah yang disiapkan ini mencapai $871 atau sekitar 15,7 triliun rupiah. Jadi ini kira-kira kalau dolarnya 18.000 rupiah ya, Rekan Jati. Ya, beda-beda tipis lah ya. Dan ini menjadikannya Piala Dunia yang paling mahal sejak Piala Dunia ini dimulai. Dan di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang lolos ke Piala Dunia ini minimal langsung mendapat $12.5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah. Dana itu terdiri dari uang persiapan ini sebesar $2.5 juta dan bonus kelolosan sebesar $10 juta. Dan jumlah ini meningkat dibanding Piala Dunia 4 tahun yang lalu di Qatar. Saat itu, FIFA hanya memberikan dana persiapan $1.5 juta dan juga bonus kelolosan sebesar $9 juta untuk tiap tim peserta. Nah, Rekan Jati, selain bonus awal, negara peserta juga akan mendapatkan hadiah tambahan. Ini berdasarkan prestasi yang mereka toreh di turnamen. Jadi apa saja nih bonus-bonusnya? Jadi Rekan Jati, juara Piala Dunia tahun ini itu diperkirakan menerima $53.5 juta atau sekitar 1 triliun rupiah. Jadi naik dari $42 juta pada tahun 2022. Nah, juara kedua atau runner-up ini kira-kira mendapatkan $36.5 juta atau 650 miliar rupiah. Dan juara ketiga ini mendapatkan $32.5 juta atau setara dengan 585 miliar rupiah. Dan juara keempat ini mendapatkan $30.5 juta setara dengan 550 miliar rupiah. Dan kita berharap ya Rekan Jati, dengan komposisi timnas sekarang, pelatih John Herdman, Indonesia ini bisa lolos nih ke Piala Dunia mungkin kira-kira 10 tahun lagi. Amin ya Rekan Jati, dan pada saat itu tentunya bukan jersinya dari negara-negara Eropa yang kita beli, tapi adalah jersey dari negara kita sendiri. Wah, bangga sekali ya. Semoga kita masih bisa melihat nih timnas Indonesia ya lolos ke Piala Dunia. Ya, dengan komposisi sekarang kita harapkan dan juga banyak perubahan-perubahan, hal itu nggak jadi mustahil ya Rekan Jati. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, sayang sekali ya kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa, Cafe Jati hadir dari hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 dan khusus weekend akan ada Yasmin yang menemani Anda. Akhirnya Yasmin sign off ya, tapi tetap konsen karena sesaat lagi ada rekan Yasmin Ardi yang akan menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh ya. Apa kabar nih? Rekan Jati malam ini balik lagi Ardi. Mudah-mudahan gak bosan ya. Saya temenin sampai 2 jam ke depan nih. Masih di program Starnet tentunya. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh ya. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati masih di program Starnet ya, edisi Minggu hari ini 28 Juni 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati? Mudah-mudahan enggak bosan ya. Saya terus yang siaran nih udah 2 malam ini. Oke, seperti biasa buat Anda yang mau ngobrol atau mau apa ya, mau cerita-cerita, tapi udah ada telepon masuk nih. Saya akan aja dulu telepon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ami Dinesu.
0: Kak Ami Dinesu, apa kabar nih Kak Ami? Kabar baik?
1: Alhamdulillah sehat dikit.
0: Suara saya delay ya, enggak?
1: Enggak.
0: Oh, suka deh. Kirain delay suara saya.
1: Enggak.
0: Udah saya ngomong, enggak. 1 jam baru dijawab gitu.
1: Lama banget.
0: Apanya? Enggak, bercanda. Oke, kami gimana cuacanya nih di Nesu? Hujan ya? Agak-agak gimana? Sama enggak sama di radio ya? Cuacanya gimana?
1: Tadi sore.
0: Hujan ya?
1: Tadi sore. Ah, ya.
0: Agak mau hujan.
1: Ini kayaknya enggak.
0: Tapi enggak jadi ya.
1: Tadi sore hujan, cuman sekarang kayaknya nggak tahu, cuacanya nggak hujan kayaknya.
0: Sekarang nggak tahu, masa nggak tahu? Ini lagi di rumah, nggak? Di luar rumah? Dalam rumah ya?
1: Di rumah, tapi...
0: Oh, ya. Di rumah, tapi di luar rumah nggak tahu ya gimana cuacanya ya? Karena...
1: Bisa lihat, tapi itu...
0: Males. Iya. Kami kalau disuruh pilih mencintai atau dicintai? Sebenarnya nggak boleh tema cinta-cintaan ya. Cuma ini bukan masalah cinta-cintaan ya, tapi kalau disuruh pilih apa istilahnya, sifatnya gitu ya, dipilih mencintai atau dicintai?
1: Dicintai.
0: Dicintai? Kalau nggak ada yang mencintai gimana? Kenapa pilih dicintai?
1: Kan lebih berharga gitu.
0: Kalau kita dicintai.
1: Cintai.
0: Oh, walaupun dia orangnya agak gimana-gimana gitu, nggak apa-apa.
1: Masa gimana?
0: Ada nih, misal nih, ada orang yang mencintai Kak Ami gitu ya kan. Tapi maaf nih, orangnya rupanya nggak beres misalnya. Gimana tuh? Misalnya rupanya nggak beres orangnya.
1: Ditinggalin.
0: Berarti nggak mau dicintai.
1: Kok mabuk-mabukan nggak mungkin lah kita.
0: Gitu ya, tapi

0: lebih milihnya dicintai ya. Supaya apa tadi?
1: Ya,
0: Supaya lebih dihargai.
1: lebih lebih
0: Oh.
1: di
0: Berarti
1: lebih
0: berarti
1: berharga.
0: berarti nanti bakal bakal balik mencintai dia berarti ya.
1: Iya mah, kalau udah
0: Gitu.
1: dicintai pasti
0: Ya ya ya ya
1: bakal
0: ya.
1: ada timbal balik.
0: Oke, makasih Kak Ami udah gabung ya. Lagunya mulai gua apa nih, Kak Ami?
1: Lagu 2001.
0: 2001. Maksudnya?
1: Adrian
0: Oh,
1: Khalif
0: Adrian
1: kan?
0: Khalif. Aduh. Iya, saya belum pernah dengar juga nih Adrian Khalif nih. Enak ya kayaknya lagunya ya. Biasanya kalau dari Adrian Khalif enak-enak
1: Enak.
0: lagunya. Penasaran juga nih. Nggak pernah diputar karena
1: Enak.
0: nggak ada yang request.
1: Oh, nggak ada yang
0: Nggak ada
1: request.
0: yang request
1: Kak
0: nih.
1: Mini request.
0: Sama saya maksudnya belum ada yang request. Mungkin ya nggak tahu sama teman-teman penyiar yang lain mungkin ada. Ya, kita dengerin aja bentar lagi ya lagunya.
1: Ada.
0: Ada lagunya.
1: 2001.
0: Iya, 2001 kali kan.
1: Kan pernah pernah minta sama Ardi, nggak ada kemarin.
0: Oh ya.
1: Ini udah
0: Oh,
1: ada.
0: sekarang udah ada berarti.
1: Ini.
0: Ya. Saya cek ini ada.
1: Oh iya,
0: Ini.
1: kemarin kan yang lain kasih kemarin karena nggak ada yang itu.
0: Oh iya. Ini berarti udah ada ya. Nggak tahu ya siapa yang masukin ya. Bang John mungkin ya yang masukin lagunya ya.
1: Ya, mungkin kan asal orang request dicatat
0: Ya,
1: ya.
0: mungkin. Tapi dia ini berarti udah ngalahin si ini berarti ya, Gia Indrawari ya.
1: Iya,
0: Iya
1: masa
0: kan?
1: 1001,
0: 1000,
1: 2001
0: 1000. Kalau Gia Indrawari cuma 1000 aja, 1000 kali. Ini malah
1: 1000
0: 2001
1: kali.
0: lagi. 2001 ada satunya, 2001 kali. Udah lebih menang
1: Enak
0: menang
1: loh,
0: si
1: enak.
0: Adrian Khalif nih. Oke, kita dengerin aja ya bentar lagi ya. Mau salam-salamnya buat semua? Atau ada yang spesial?
1: Ya, buat semua. Spesialnya
0: Buat
1: buat Ardi
0: Ardi,
1: aja.
0: biasa Buat Ardi pakai telur ya. Makasih kami. Oke, itu aja kami.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Makasih ya udah gabung malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada kami ya barusan yang udah langsung masuk aja tadi rekan jati yang saya mau spill nomor telepon kita dulu sebenarnya nomor telepon untuk yang teman-teman yang bergabung ya di manapun nih Anda berada ya di Pulau Jawa ya bisa jadi nih karena banyak pendengar radio sekarang dari Jakarta warga Jakarta rekan jati selamat malam kota Jakarta oke. Dan nomornya berapa nomornya di 0651 410 36 atau di 0811-6821-036 untuk nomor GSM ya. Untuk via WhatsApp juga sama di 0811-6821-036 ya. Dan tadi kita udah bahas sedikit ya untuk tema kita malam ini ya. Ada misalnya kan kalau disuruh pilih nih, ini masih hal dalam pilih memilih ya. Pilihnya untuk mencintai seseorang atau dicintai oleh seseorang. Nah, ini kan satu hal yang bikin apa ya, bikin bingung juga gitu ya. Ntar kita mencintai seorang dia nggak cintai balik kita, rugi dong jadinya. Rugi jadi ya. Oke, okay, abis ini saya terima telepon lagi ya. Kita break dulu sebentar. Ada Adrian Khalif nih dengan 2001 kali. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Yeah. Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Oke, satu nomor bagusnya darinya Backstreet Boys ya, yang judulnya As Long As You Love Me. Oke, artinya cari sendiri. Artinya cari sendiri ya. Jadi juga kurang tahu artinya. Oke, balik lagi sama topik kita malam ini ya. Anda kayaknya pernah lah dapat pertanyaan apa? Pilih mana? Ini kan misalnya dicintai atau mencintai ya, rekan jati. Jadi jawabannya ya nggak ada yang salah sih dengan mencintai atau dicintai. Ya keduanya memang sama baiknya ya kan. Tapi sering kita dihadapkan pada kenyataan sekarang nih ya kan, dan pilihannya harus dibuat gitu ya. Misal nih ya kan, misalnya kita dicintai sama seseorang nih misalnya kan, tapi kita nggak serak sama dia. Ya itu kan problema juga kan, atau kebalikannya gitu. Kita mencintai seseorang, dia juga nggak balas. Ya malu aja, malu jadinya. Tapi ya meskipun gak ada yang salah dengan pilihan itu ya kan, ya tapi ada konsekuensi yang harus Anda tanggung ya dari resiko tersebut ya kan. Jadi mau pilih yang mana nih, pilih menerima atau memberi ya rekan jati. Bingung kan jadinya. Oke, ya ini malam ini ada Bu Dewi ya. Assalamualaikum Wardi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya ini baru aja mau request lagu Night Shift Superstar ya, dari Muse ya. Tadi udah saya puterin duluan rupanya. Sebelum diputerin, udah luar diputerin, masuk ke WhatsApp-nya Bu Dewi. Selamat bertugas aja, kata Bu Dewi. Oke Bu Dewi, makasih ya udah gabung malam ini Bu Dewi. Oke, dan rekan jati memang itu pilihan yang apa ya, yang bimbang nih antara dua pilihan itu ya. Kita pilih mencintai seseorang atau dicintai seseorang gitu ya. Mau cari yang klop ya susah nyarinya gitu ya. Maksudnya begitu kita mencintai si A, dia juga mencintai kita gitu. Ah itu susah. Gak gampang. Gak gampang rekan jati. Ya oke. Dan sebenarnya ya apa ya, kalau dicintai juga gak kalah menyenangkan daripada mencintai ya. Kalau dicintai itu kita ya dihargai gitu. Selalu ya kita nerima ya kan. Tapi kalau mencintai capek juga jadinya kayaknya. Jadi ya kan. Oke okay, kita break dulu sebentar. Boleh ya. Ada siapa nih? Ada Jirox ya, dengan Falling in Love. Oke okay, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, 103,6 Jati FM. Dari mana aja ya? Ada In Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Malam-malam ini tadi pas maghrib agak-agak gerimis ya kan, mudah-mudahan gak hujan ya. Tapi kemarin malam saya kehujanan loh pulang ke rumah rekan Jati ya, tapi masih aman kok ya, alhamdulillah. Oke, itu dia kata In Gitaf, Sedia Payung Sebelum Hujan ya. Oke, dan rekan Jati, saya masih mau ngecapin selamat malam ya pastinya buat Anda semua yang lagi dengerin 103,6 Jati FM ya. Baik di audio mobil mungkin yang lagi di luar, atau di frekuensi 103,6 Jati FM, atau juga di streaming. Blibet streaming www.radiojatifm.com. Dan di room TikTok juga masih standby aja nih teman-teman yang setia ya dari tadi ya rekan Jati. Dan memang ada istilah ya, memang apa, cinta itu gak bisa dipaksakan ya. Tapi percayalah ya, jika hati itu bisa belajar. Belajar apa nih maksudnya? Jadi dengan dicintai memang ya, kita bisa menjadi pusat dunia ya, bagi orang lain gitu ya. Dapat perhatian ya kan, semua difasilitasin ya. Jadi mungkin kita bisa belajar untuk terima pasangan yang mencintai kita. Mungkin ya, sambil jalan gitu ya, ada yang mencintai kita gitu. Tapi kita mungkin masih belajar untuk mencintai dia mungkin ya. Mungkin ya kan. Tapi kalau dibalik gimana nih? Misalnya kita mencintai seorang gitu, tapi dia gak membalas ya kan. Apakah kita harus sabar juga mungkin? Sabar juga kayak yang tadi ya, yang katanya sekeras apapun batu ya, pada akhirnya akan hancur juga kalau kena tetesan air terus menerus ya. Ya harus sabar lah pastinya ya, sampai kapan sabarnya, nah itu yang gak tahu ya, itu tergantung pribadi masing-masing aja rekan Jati ya. Oke, saya mau spill lagi nomor telepon kita, masih di 0651 41036 ya, atau di 0811 68 21036. Via telepon bisa, GSM atau via WhatsApp juga bisa rekan Jati ya. Oke, kita break dulu sebentar, ada Ariana Grande. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jaya FM, harapan aja ya. Ada Tulus dengan Ruang Sendiri. Maksudnya gimana Ruang Sendiri? Punya ruangan sendiri maksudnya. Kayaknya nih lagu-lagu yang kita puterin nih ada kaitan semua nih kayak deh sama topik kita malam ini ya. Yang pilihannya dicintai atau mencintai. Jadi bingung juga jadinya. Oke, saya angkat telepon dulu boleh ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini ya?
1: Dengan Ian.
0: Siapa?
1: Ian.
0: Bang Ian di mana nih?
1: Di Kota Baru.
0: Kota Baru, Kabupaten?
1: Mulyatama, Kecamatan Kota Baru.
0: Oh, Mulyatama. Aceh besar ya. Kota besar. Baru. Kuta Baru ya, Kuta Baru.
1: Ya, Kuta Baru.
0: Oh, dekat ini kampus Mulyatama.
1: Betul. Oh. Sekali tanpa penawaran.
0: Iya, betul. Bang Ian ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar Bang Ian?
1: Alhamdulillah sehat seperti yang didengar Bang Ferry, gimana suaranya? Jelas.
0: Namanya salah Bang Ian.
1: Gimana?
0: Nama yang di-spill tadi salah dikit.
1: Salah dikit ya.
0: Iya. Ngerti maksudnya.
1: Oh ya.
0: Saya bukan Ferry.
1: Iya.
0: Saya temannya Ferry.
1: Oh ya, Bang Jarna.
0: Bukan juga. Yang lain lagi temannya. Banyak temannya.
1: Banyak kali ya. Ya udah temannya Bang Ferry lah.
0: Ardi.
1: Oh, Bang Ardi ya.
0: Iya, betul.
1: Suaranya mirip-mirip sih, Bang.
0: Oh, mirip sama mirip mereka ya. Ferry. Oh ya, mungkin ya. Mungkin karena udah sering ngobrol sama mereka jadi suaranya mirip. Oke, Bang Ian, saya mau nanya nih.
1: Apa itu, Bang?
0: Bang Ian kalau disuruh pilih mencintai atau dicintai?
1: Kalau saya suruh milih, nggak mau milih di antara keduanya.
0: Nggak mau milih dua-dua?
1: Nggak mau milih.
0: Jadi ngapain?
1: Karena kalau paling enak sebenarnya kan saling mencintai kan. Kalau suruh mencintai. Tapi kalau sebagai saya, ya? Iya. Kalau kita mencintai pun tanpa ada tanggapan juga sakit. Iya. Dicintai kalau kita nggak tanggepin juga nanti nyakitin orang.
0: Waduh, keren jawabannya nih.
1: Kan betul. Tapi kalau betul. Memposisikan diri di antara mencintai dan cintai, lebih bagus saya mencintai.
0: Kenapa?
1: Harus dicintai. Karena kan kalau kita mencintai, tahu rasa sakitnya sendiri, dan kalaupun cari obat itu bisa kita cari obatnya sendiri. Tapi kalau orang yang kita sakiti nanti karena mencintai kita kan,
0: obatnya
1: kita belum tentu bisa nyariin obatnya.
0: Oh gitu.
1: Karena rasa sakit orang itu betul. Kita nggak tahu cara menyembuhkannya. Tapi betul. Kalau kita sendiri sakit, kita tahu cari obatnya di mana.
0: Betul Bang. Ada dijual di apotek nggak obatnya tuh?
1: Itu.
0: Nggak ada ya?
1: Yang jelas kan, terkadang kan kalau masalah perasaan ini terkadang kan bisa diobati sesaat,
0: ya,
1: bisa bang. Diobati karena ada pengganti yang sesuai kriteria kita kan ya, gitu.
0: Betul. Oke, keren kali ya jawabannya Bang Ian nih. Yang tadi yang pertama itu sih saling mencintai ya, yang lebih mantap
1: yang
0: ya,
1: lebih kayaknya. Yang lebih mantap ya saling mencintai, ya, karena saling melengkapi karena ya, kan betul. Ya kita bilang kalau berbicara cinta itu kan selalu menutupi kekurangan antar. Antar pasangan kan, nah, kayak gitu melengkapi.
0: Betul Bang Ian.
1: Itu aja nih Bang Ardi.
0: Ya, Bang Ian udah lama dengerin Radio JTFM.
1: Kalau dengerin udah lama.
0: Sejak kapan nih? Kalau boleh tahu.
1: Kalau dengerin sih dari awal tahun ya, baru berapa bulan.
0: Tahun 2026 ini.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Mau merubah cara berkawan di udara, jangan ketemu langsung. Kalau ketemu langsung ini kan.
0: Males.
1: Takutnya kan di setiap pertemuan itu ya sakitnya itu ya itulah Bang, selalu menyisakan apa itu.
0: Kayak cerita tadi juga gitu berarti ya.
1: Oh,
0: kalau obatnya kan susah cerita gitu ya.
1: Cari obatnya susah. Yang jelas saya terinspirasi sama Kak Zubi lah.
0: Siapa?
1: Kak Zubi
0: di Sabang.
1: Radio.
0: Iya. Oke, Bang Ian mau request lagu nggak malam ini?
1: Bebas kah?
0: Iya bebas, lagu pop ya.
1: Kalau enggak ini Selam Seven.
0: Boleh, yang mana Selam Seven?
1: Bila Kau Tak Di Sampingku.
0: Bila Kau Tak Di Sampingku ya. Oke, coba saya cari. Oke, ada lagunya. Saya naikin dulu ke playlist. Dan Ada yang mau disalam-salamin malam ini?
1: Yang mana tentu Kak Zul udah kan masuk? Belum ah?
0: Belum,
1: Kak
0: belum.
1: Kak mohon semoga Kak Zul dengar. Semoga sehat selalu sekeluarga kan. Oh, terutama untuk Bang Ati ya.
0: Makasih Bang Ati.
1: Sampai tuntas ya.
0: Makasih. Salam kenal dan, ya.
1: Salam kenal. Kalau Bang Ferry udah.
0: Udah kenal ya?
1: Tebak-tebakan kan.
0: Oh iya. Kan. Teka-teka seru ya.
1: Ya, yang juara bertahan kan Kak Zul.
0: Ya. Bang Ian tapi ikut juga kalau teka-teki suruh, sering ikut atau pernah ikut?
1: Sekali aja.
0: Oh, tiap malam cuman, Jumat dong ikutnya, Jumat malam.
1: Iya, boleh. Malam, ya Jumat malam. Gitu. Tiap Jumat cuman malam. Memang saya pendatang sih Bang, bukan asli orang sini.
0: Gak masalah.
1: Di sini.
0: Saya juga pendatang, dari rumah datang ke radio gitu. Pendatang juga sih.
1: Oke. Oke Bang, ya itu untuk semua-semua aja lah.
0: Oke,
1: yang fan ya. Jati FM semoga selalu diberi kebahagiaan,
0: amin.
1: Diberi keselamatan dan kesehatan.
0: Bang. Amin. Makasih.
1: Salam Bang, sehat, ya. Salam bahagia dan salam untuk semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Bang Ian tadi di Kuta Baru ya, Kabupaten Aceh Besar ya, dekat lah sama Kota Banda Aceh, nggak jauh lah jaraknya ya, yang udah bahas tema juga tadi dan ada jawaban keren tadi kan, kalau disuruh pilih dicintai atau mencintai, milihnya saling mencintai, gak ada di pilihan, tapi itu sebenarnya yang paling the best ya. Rekan Jati ya, jawabannya yang paling smart itu ya, antara tadi yang dicintai atau mencintai, dua-duanya enak nih kalau gak dibalas ya. Rekan Jati, udah salam juga buat semua tadi katanya dari Bang Ian. Dan Bang Ian dapat salam nih sebenarnya dari Fitri ya, telat saya baca nih, tapi gak apa-apa lah, pastikan Bang Ian dengerin ya Rekan Jati. Dan boleh kita break dulu sebentar ya, Bang Ian tadi request darinya Shilawn 7, Bila Kau Tadi Sampingku, 103,6 JDFM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Rekan Jati udah 39 menit lepas dari pukul 9 nih malam ini ya. Yang enam buah kita dengan lagu-lagunya kayaknya nih agak-agak connect semua ya dengan topik malam ini ya. Rekan Jati, aduh gimana dia. Ya, apa ya, mungkin kita gak bisa langsung terima cinta orang lain ya. Pasti ya kan. Nah, karena perasaan itu kan butuh proses ya untuk menerimanya. Tapi mungkin nah ini dia dengan kebersamaan atau sering bareng gitu ya. Itu lama-lama akan gimana gitu rasanya. Aduh, gawat nih topik malam ini. Jadi mungkin percaya aja ya dengan dicintai, kita akan membuat kita lebih mudah nih untuk belajar mencintai rekan Jati. Oke, telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
0: Halo, dengan siapa, di mana ini?
1: Biasa, Raga Darussalam nih, Bang Ardi.
0: Raga Darussalam, ya Fitri ya. Apa kabar Fitri?
1: Agak apa, kecapean, kurang sehat. Ya, kecapean, kurang sehat gitu ya. Karena capek acara kemarin gitu, Bang Ardi.
0: Oh, gitu. Fitri emang kebagian-bagian apa di acara kemarin? Ini, cuci piring?
1: Enggak, bukan. Di bagian, bukan. Di kado.
0: Oh, masa cuma terima kado aja capek sih?
1: Ya, tapi cuma sebentar, nggak lama, jam 1 udah pulang, Tri, nggak sanggup lagi di situ, jam 12 udah pulang.
0: Gitu, banyak dong kadonya berarti ya?
1: Sama Bang Ferry aja nggak sempat jumpa, Bang Ferry aja datang.
0: Ferry FM ya?
1: Nggak sempat jumpa.
0: Ya. Oke. Okay. Oh ya, mau yo. Ikut nanti malam ini, nggak usah ya?
1: Boleh, apa temanya?
0: Temanya Fitri lebih pilih dicintai atau mencintai?
1: Kalau Fitri pilih dicintai.
0: Alasannya?
1: Karena kalau dicintai itu apa ya? Kita kalau dicintai sama seseorang itu kita kayak dicintai sama orang tua gitu, Pak Ardi gitu.
0: Oh gitu alasannya. Nanti Fitri bakal mencintai balik nggak sama dia?
1: Insyaallah Bang Ardi, Fitri, kalau misalnya dia cinta sama Fitri juga cinta sama dia, gitu.
0: Iyalah, mudah-mudahan cepat ada ya orangnya ya, yang mencintai Fitri ya.
1: Ya, amin.
0: Amin, oke. Okay. Lagunya mau lagu apa nih malam ini?
1: Dari Kahitna aja lah, perempuan. Oh, Kahitna, ya cantik ya.
0: Kahitna. Judulnya?
1: Cantik ya.
0: Cantik. Oh, boleh.
1: Enak dengar lagunya. Ya, enak dengar lagunya. Slow-slow gitu. Agak ya, romantis dikit. Iya, Bang.
0: Iya sih, memang. Walaupun udah agak lawas ya lagunya ya. Lumayan lah.
1: Iya, agak melo-melo dikit. Gitu ya, kan. Kalau orang lagi galau, enak dengar lagu itu.
0: Enak.
1: Gitu, ya, kan?
0: Tambah nangis lah kalau orang lagi galau dengerin lagu itu. Enggak. Kirain tambah nangis. Oke. Udah Fitri, udah ya. Salamnya buat semua aja. Buat siapa salamnya?
1: Buat Bang Yan tadi. Salam
0: buat
1: Bang
0: Yan. Oh iya, Bang. Iya, buat Bang Yan ya.
1: Semoga selalu dilihat fotonya ya kan. Terus buat Bang Ferry FM juga selalu. Habis itu terima kasih Bang Ferry udah datang bicara adik Fitri. Udah apa namanya, udah hadir gitu ya. Semoga Bang Ferry akan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Wakdo di Kapol Keramat. Buat Ucikaya di Nambaro. Buat semua aja lah lagi dengar ya.
0: Oke, buat semua ya.
1: Makasih. Okay. Nanti jam 10 siapa? Bang Ardi.
0: Jam 10 izin off dulu malam ini.
1: Rama.
0: Ya. Gak ada, Rama lagi ada perlu. Gak ada. Hah?
1: Oh, gak ada. Gak ada, kosong.
0: Iya, kosong.
1: Oke. Thank you ya. Thank you Bang Ardi.
0: You're welcome ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Fitri barusan yang udah masuk ya. Fitri tadi milihnya dicintai gitu ya. Dan kalau ada orang yang mencintai dia, dia akan coba untuk mencintai juga. Katanya gitu, kan jadi. Ya, mudah-mudahan ya segera ada ya Fitri ya orangnya. Amin, kita doain lah rekan jati. Dan Fitri juga tadi request lagunya dari Kahitna, cantik katanya. Oke, kita break dulu, kita dengerin satu nomor bagusnya dari Kahitna, cantik. 103.6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Fit.

Ya, kan jadi ada yang mengatakan ya bahwa kita hidup di dunia ini akan menjadi

Ini harus makan lagi, harus di hari Senin besok. Dan langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas sign off undur diri dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Yeah.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jati FM

Lucky you. Lucky, lucky me. Life is just a dream. Lucky you.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

103.6 Jaffe FM, the heart of Banda Aceh.

And you

0: Thank you.
1: Thanks very much.
2: ...103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.

kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian sing set sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apa?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air.
0: Bukan. Amoyan. Bukan. Amoyan masa kena air. Ah.